Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola

0: Pro2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya dalam pembukaan tahun ajaran baru sekolah rakyat ya. Kesiapan itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensos menuturkan akan melaporkan sejumlah perkembangan program prioritas di Kementerian Sosial, salah satunya yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan pembelajaran sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Teman Pro 2, lebih lanjut dalam penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 ini, Menteri Sosial menuturkan peserta didiknya dialokasikan 32.000 siswa. Menteri Sosial yang akrab dipanggil Gus Ipul mengungkapkan alokasi siswa sekolah rakyat kali ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan alokasi siswa itu, maka sepanjang berjalannya program sekolah rakyat telah menjangkau 46.000 peserta didik. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses belajar untuk peserta didik dari masyarakat miskin ekstrim. Teman Pro 2, diketahui sebelumnya dalam pemerataan akses pendidikan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029. Saat ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah berhasil membangun 166 sekolah rakyat di 34 provinsi. Ya, itu tadi teman Pro 2 informasi terkait sekolah rakyat ya, dan Menteri Sosial yang memastikan kesiapan alokasi 32.000 siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Kita mau Pro 2 saat ini sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti update perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan saat ini teman Pro 2 kita sudah terhubung bersama Kak Alpi ya, yang bertugas dari BMKG Ranai, yang bertugas sebagai forecaster kita hari ini. Dan kita sapa dulu, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana Mbak Alpi kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak.
0: Iya, tetap semangat ya. Baik, langsung saja kita dengarkan perkiraan cuaca hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pusatu. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca di wilayah Kabupaten Natuna hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Aktifnya MGO dan labilitas lokal yang masih cukup kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, di wilayah Natuna hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk pola angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Rusnaiti, terima kasih.
0: Baik, Mbak Alpi, ini saya mau bertanya ini Mbak Alpi, boleh kan ya?
1: Iya, boleh Mbak.
0: Iya, ini kan terkait suhu udara ya, Kak Alfi, yang belakangan ini kayak terasa panasnya panas banget gitu ya, berbeda seperti enggak seperti biasanya. Kayak mungkin belakangan ini seperti jam 7 itu kayak udah jam 11-an gitu. Itu kenapa ya, Mbak Alfi?
1: Ya, jadi adanya peningkatan suhu udara ini juga ada kaitannya juga dengan saat ini ya, Mbak. Kita sedang memasuki musim peralihan, Mbak.
0: Oh iya, seperti itu.
1: Iya, jadi diperkirakan Mei dasarian 3 itu kita masuk musim kemarau, Mbak.
0: Oh iya, Mei masuk kemarau ya, Mbak?
1: Akhir Mei.
0: Jadi sekarang belum kemarau ya?
1: Sekarang masih dalam masa peralihan, Mbak, izin.
0: Oh, masa peralihan. Berarti nanti diperkirakan akhir Mei lebih panas lagi ya daripada sekarang?
1: Ya, kemungkinan seperti itu, Mbak.
0: Oh, baik, terima kasih kembali kepada Mbak Alpi ya atas informasinya dan himbauannya. Semoga bermanfaat, Mbak Alpi, dan selamat bertugas kembali.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik teman Pro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Luar Singapura ya Vivian Balakrishnan kemarin 12 Mei 2026 di Gedung Pancasila Jakarta. Nah, teman Pro 2 di bidang energi, kedua menteri luar negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi tetapi juga peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, teman Pro 2 Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027. Selama 60 tahun terakhir, kedua negara telah membangun kemitraan yang sangat kuat ya. Momentum perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara itu merupakan momentum untuk menghidupkan kembali kemitraan bersama sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Ya, ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia. Teman Pro 2, pertemuan bilateral Menteri Luar Republik Indonesia dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026 serta mengenai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Itu tadi informasi internasional terkait Indonesia dan Singapura yang sepakat perkuat kerjasama bilateral. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita beralih ke info kesehatan. Nah teman Pro 2, sarapan sehat menjadi salah satu kebiasaan penting yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Menurut informasi yang dihimpun melalui Hello Sehat, sarapan membantu menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk memulai aktivitas sehari-hari. Menu sarapan sehat yang umumnya mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang seimbang ya teman Pro 2. Dengan asupan nutrisi yang cukup di pagi hari, tubuh dapat bekerja lebih optimal sepanjang hari. Teman Pro 2, sarapan juga membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah ya, terutama bagi anak-anak ya, bagi kamu yang pelajar ya, yang mau sekolah, sebelum belajar dianjurkan untuk sarapan biar konsentrasi dan bisa fokus menerima pelajaran yang sekolah ya teman Pro 2. Sarapan juga orang lain teman Pro 2 yang rutin sarapan itu cenderung memiliki tingkat energi ya, dan lebih baik dibandingkan mereka yang melewatkan sarapan di pagi hari ya. Oleh sebab itu sarapan sehat menjadi bagian penting dari pola hidup yang seimbang nih ya. Kemudian teman Pro 2, selain memberikan energi, sarapan sehat juga berperan dalam menjaga metabolisme tubuh. Makan pagi dapat membantu tubuh mengatur pembakaran kalori dengan lebih baik. Sarapan dengan menu bergizi seperti oatmeal, telur, buah, dan susu rendah lemak dapat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Kandungan protein dan serat pada makanan juga membantu mengontrol nafsu makan sepanjang hari. Teman Pro 2, sarapan sehat juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan otak dan kemampuan berpikir. Tubuh membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama bagi otak untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Nah, ketika seorang tidak sarapan, kemampuan konsentrasi dan daya ingat dapat menurun karena kurangnya pasokan energi. Anak-anak yang rutin sarapan cenderung lebih fokus saat belajar sekolah. Nah, teman Pro 2 ya, sebaiknya kita memilih menu sarapan bergizi dan seimbang serta tidak berlebihan ya. Mengkonsumsi makanan cepat saji atau tinggi gula di pagi hari justru dapat menyebabkan tubuh cepat lelah. Tadi teman Pro 2 informasi terkait manfaat kesehatan tubuh mengkonsumsi menu sarapan sehat. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui hellosehat.com.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eip, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Pro 2, Beranda Asta Cita sama Pro 2. Pagi ini kita akan membahas tentang tanggap bencana ya. Nah, sama Pro 2, lingkungan merupakan tempat kita hidup, tempat kita tumbuh dan berkembang. Namun saat ini kerusakan lingkungan semakin meningkat akibat ulah manusia, seperti penebangan hutan liar, pembuangan sampah sembarangan, dan pencemaran sungai. Jika hal ini terus dibiarkan, maka resiko terjadinya bencana alam akan semakin besar. Nah, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrim sering terjadi karena lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, teman Pro 2, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita dapat memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga kebersihan saluran air. Tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama akan memberikan dampak besar bagi keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Tema Pro 2, kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kita juga membantu mengurangi resiko bencana di masa depan. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan waktunya aku Zarni yang bakal nemenin kamu, teman-teman, di santai siang kali ini ya, teman Pro 2, Rabu 13 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada satu informasi, teman-teman, ya, buat kamu. Ada BPS Natuna ini dampingi 3 desa menuju desa cantik, teman Pro 2. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna terus melakukan pendampingan terhadap 3 desa yang diusulkan mengikuti program Desa Cantik Statistik tingkat nasional tahun 2026. Nah, 3 desa tersebut terletak di wilayah Kecamatan Munguran Timur, yakni Desa Sepempang, kemudian Desa Batu Gajah, dan Desa Ulu, teman Pro 2 ya, Sungai Ulu nih kayaknya ya. Nah, kemudian Kepala BPS Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, teman Pro 2, menjelaskan sebelumnya pihaknya telah melaksanakan sosialisasi program Desa Cantik di tingkat kecamatan, dan setelah itu BPS Natuna melanjutkan dengan pembinaan kepada desa-desa yang terpilih. Nah, menurut Wahyu, teman Pro 2, hingga saat ini pihak yang sudah 4 kali melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, pembinaan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang statistik dan pengelolaan tata data desa. Nah, ia juga mengatakan, teman Pro 2, pelatihan yang diberikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga menyangkut pendampingan teknis dalam pengelolaan data, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan produksi statistik desa ya, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id. Dan sekarang sudah pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk di segmen Indonesia Request ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen request hari ini, siang ini, lagu Indonesia favoritnya, boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp kita di nomor 0812-8313-4054. Atau kamu juga bisa request di RRI Digital ya, teman Pro 2, di live chat. Nah, mungkin sambil kerja, sambil dengerin Pro 2 ya, pengen denger lagu, boleh banget nih, teman Pro 2, ya, pengen request di siang hari ini. Masih aku tungguin nih, teman-teman, sampai ke pukul 11 nanti ya. Masih panjang banget waktunya, jadi masih banyak nih lagunya yang bisa di request, teman Pro 2 ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu Anda yang bergabung, kembali aku putarkan lagu berikut ini, teman Pro 2, di siang hari ini ada

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eh, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih di santai siang ya, teman Pro 2. Dan kita masuk di segmen mancanegara request, teman-teman. Jadi yang pengen request lagu mancanegara di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 bisa langsung aja request di nomor 0812 8313 4054 atau di digital ya, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang pengen dengerin lagu-lagu mancanegara nih sambil kerja, mungkin sambil nyantai, sambil masak ya di siang hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja request di sini ya. Karena di ini pas-pas di segmen mancanegara request teman Pro 2 ya.

0: sering kena papar matahari secara langsung ya. Jadi bagusnya memang harus pakai sunscreen teman pura dua, apalagi perempuan ya, biar nggak gosong, biar nggak kelabu ya. Jadi harus pakai sunscreen dan juga pakai helm. Jangan lupa pakai helm teman pura dua. Helm itu melindungi kepala kita karena nggak tahu nih apesnya tuh nggak masuk di jadwal ya. Jadi kalau pas-pas bernasib nggak baik, nah helm lah yang melindungi kepala kamu teman pro 2. Dan juga fokus bawa kendaraannya teman-teman ya, hati-hati di jalan, tetap fokus, jangan banyak pikiran ini itu, takutnya kamu mau ke situ akhirnya ke sana. Karena sambil berkendara banyak mikir nih teman pro 2 ya, mikir apalagi lagi sambil mengingat ya, mengingat misalnya tadi itu dompetnya taruh mana ya, kok gak ketemu. Nah itu bisa fatal tuh, bisa gak sampai di tempat tujuan malah sampai kemana-mana teman pro 2 ya. Oke teman-teman, di siang hari ini di Mancanegara Request masih aku tungguin buat kamu yang pengen bergabung di siang hari ini. Dan sambil menunggu yang bergabung, kembali aku putarkan lagu-lagu nemenin kamu di siang hari ini teman pro 2. Tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sering makan tidak habis? Atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2 hari ini masuknya azan zuhur ya pada pukul 11:46 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, sambil menunggu masuknya azan zuhur, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami buat kamu, teman-teman, di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

sahabat Golai, Piala Dunia 2026 semakin dekat. Dan hari ini kita akan menyusuri perjalanan panjang salah satu ajang olahraga terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia FIFA. Sebuah panggung megah yang tidak hanya bercerita soal tentang gol, kemudian kemenangan, dan juga trofi, tetapi juga bercerita soal perjuangan dan mimpi serta harapan, dan bagaimana sejarah dunia memandang sepak bola. Dan sahabat bola, semua bermula dari tahun 1930, saat dunia masih mencari harapan di tengah keterbatasan, namun sepak bola justru menyatukan berbagai bangsa dengan satu tujuan yang sama dan semangat yang sama. Dan hari ini sahabat bola, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu pengamat sepak bola yang ada di Kota Ranai, yaitu Bung Albi. So, langsung saja kita dengarkan sejarah Piala Dunia FIFA bersama pengamat sepak bola di Kota Ranai, yaitu Bung Albi.

kalau kita berbicara tentang Piala Dunia sepak bola saat ini, maka itu sama artinya kita berbicara tentang perkembangan dunia olahraga yang sangat kompleks. Kenapa? Karena memang event Piala Dunia ini adalah event terbesar selain dari Olimpiade. Karena Piala Dunia ini memiliki magnet tersendiri. Kita tidak hanya berbicara tentang sepak bola, tapi juga berbicara tentang industri sepak bola, kemudian tentang berbicara prestise dari sepak bola itu sendiri, dan kemudian juga dampaknya bagi perekonomian. Kita ambil contoh misalnya ketika Piala Dunia 2022, 4 tahun yang lalu di Qatar Asia, itu FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, meraih keuntungan dengan sebanyak 7,5 miliar dolar. Keuntungan tersebut didapat dari hak siar dan kemudian juga dari tiket dan kemudian dari berbagai sponsor lainnya. Nah, kenapa Piala Dunia ini merupakan event terbesar? Karena diperkirakan jutaan bahkan miliaran pasang mata itu menyaksikan siaran Piala Dunia, baik itu menyaksikan secara langsung maupun melalui siaran televisi. Dan kembali kita ke Piala Dunia sebelumnya di Qatar tahun 2022, itu diperkirakan ada sekitar 5 miliar pasang penonton yang menyaksikan, baik juga itu di langsung atau menyaksikannya melalui siaran televisi. Nah, berbicara kembali untuk sejarah Piala Dunia, kita mengetahui bahwa Piala Dunia itu pertama kali digagas oleh Jules Rimet. Dan kenapa Piala Dunia itu disebut pertama kalinya sebagai Piala Jules Rimet, yang menjadi ketua FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, yang pertama kali itu tahun 1930. Pelaksanaannya adalah di negara Uruguay, yang merupakan Uruguay merupakan salah satu negara yang berhasil sejauh ini menjuarai 2 kali Piala Dunia. Tahun 1930 itu diikuti oleh 13 tim dari negara-negara, negara Eropa maupun dari negara Amerika Latin. Nah, hingga saat ini pada tahun pelaksanaannya 2026 ini, Piala Dunia melalui perkembangannya saat ini telah meningkat menjadi 48 peserta negara sebagai partisipasi yang terdiri dari seluruh benua. Ini dapat dimaklumi karena memang FIFA ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara, apakah itu tidak hanya di Eropa maupun di Amerika Latin yang selama ini menjadi kiblat sepak bola dunia, tapi juga di Asia. Dan kita tahu bahwasanya persaingan untuk sepak bola dunia saat ini sudah hampir merata. Tidak hanya seperti tahun-tahun di era 1980-an, 70-an, di mana kiblat sepak bola itu masih berada di Amerika Latin dan kemudian di Eropa terutama, tapi juga sudah menjalar di Afrika dan juga di Asia. Kita mengetahui bahwasanya banyak pemain-pemain top dari Jepang dan juga dari Korea Selatan bermain di klub-klub raksasa sepak bola di Eropa seperti di Liverpool dan juga di misalnya di Barcelona Spanyol, di Manchester United. Nah, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang Piala Dunia ini, yang juga tidak kalah menariknya adalah Piala Dunia menjadi ajang dirikan dari klub-klub raksasa Eropa untuk melirik pemain-pemain top dunia. Dan ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai transfer yang nanti akan mereka kucurkan. Di mana kita mengetahui pada saat ini ada pemain-pemain termahal dunia seperti Lamine Yamal dari, kemudian juga Kylian Mbappe dari Prancis, dan kemudian juga Erling Haaland dari Norwegia, itu yang nilai transfernya mencapai hampir 3,5 triliun rupiah.
jika dikurskan di rupiah. Nah, ini tentunya hal yang menarik karena mereka adalah pemain-pemain top dunia yang pada saat ini masih sedang mencapai usia puncaknya. Untuk nanti apakah mereka akan kembali tetap bermain di klub asalnya seperti di Kylian Mbappe yang selama ini bermain di klub Real Madrid Spanyol, dan kemudian juga Lamine Yamal yang sekarang ini bermain di Barcelona, dan Erling Haaland yang bermain di klub Liga Prancis, dan beberapa pemain top dunia lainnya tentu juga tidak kalah menjadi perhatian, seperti juga meskipun mereka sudah memasuki fase usia yang sudah agak lanjut, yakni 30 tahun ke atas, tapi bukan tidak mungkin di ajang Piala Dunia di 2026 ini mereka kembali akan menampilkan puncak terbaik mereka, seperti tentu saja pemain top dunia Cristiano Ronaldo yang digadang-gadang atau diperkirakan bahwasanya tahun 2026 ini, Piala Dunia 2026 ini merupakan Piala Dunia yang terakhir dalam karir sepak bolanya di pentas dunia. Karena kita tahu bahwasanya Cristiano Ronaldo yang sekarang ini bermain di Liga Arab masih tetap menunjukkan taringnya. Dan di Piala Dunia ini kita kembali menyaksikan apakah Ronaldo mampu mencapai ambisinya agar bagaimana negaranya Portugal untuk mengukir sejarah pertama kalinya merebut trofi Piala Dunia ini. Jadi memang Piala Dunia ini memberikan nuansa yang beragam banyaknya terhadap bukan hanya sepak bola itu sendiri, tapi juga berbagai pernak-pernik yang ada di dalamnya. Seperti kembali kita kepada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, itu bagaimana pariwisata di negara Qatar meningkat beberapa kali lipat karena dampak Piala Dunia itu memang memberikan sebuah tampilan yang menarik untuk promosi pariwisata mereka, di mana banyak para turis dari berbagai negara datang ke negara itu. Dan Piala Dunia 2026 di Amerika Latin yang diadakan di 3 negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Meksiko, dan kemudian di Kanada, ini tentunya lebih semarak karena diberikan kepercayaan kepada 3 negara ini melaksanakan turnamen yang sangat bergengsi di dunia ini. Tentunya ini Piala Dunia mampu memberikan magnet tersendiri bagi semua penduduk di bumi ini. Dan kita tahu bahwasanya dampak politiknya juga memberikan pengaruh yang besar, seperti halnya bagaimana kemudian diperkirakan antara gejolak perang yang selama ini belum berakhir, seperti perang antara Israel, Iran, ataupun Amerika Serikat dan Iran, dan kemudian juga di Palestina. Ini perhatian mata, perhatian dari masyarakat di dunia ini jelas teralihkan ketika Piala Dunia nanti akan berlangsung selama 1 bulan penuh yang terlaksana di Amerika Serikat, Meksiko, dan di Kanada. Demikian, mudah-mudahan Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi khususnya bagi tim nasional Indonesia, yang sangat disayangkan bahwasanya kita, timnas kita sejauh ini belum mampu masuk ke dalam tim yang mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun kita sudah berjuang habis-habisan, namun sepertinya Dewi Keuntungan belum berpihak kepada Indonesia. Namun
timnas Indonesia, tentunya kita yakin dengan kemauan, kedisiplinan dari pemain, kemudian yang sangat lebih penting adalah manajemen pengelolaan dari PSSI yang profesional, ya, jauh dari perguncingan adanya isu-isu, misalnya isu-isu suap ataupun isu-isu dari adanya mafia bola. Tentunya kita berharap dan yakin suatu saat tim nasional Indonesia akan mampu merebut tiket ke Piala Dunia ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Maproaduan atau Maproadua, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang membingungkan. Salah satu aturan yang paling sering diperdebatkan adalah offside ya. Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Pro 2, offside adalah pelanggaran yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan dua pemain terakhir lawan. Biasanya bek terakhir dan penjaga gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman Pro 2, tetapi juga membuat kita lebih menghargai kompleksitas olahraga sepak bola.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ada film Tumbal Proyek ya, teman Pro 2, ini hadirkan teror ritual misterius di balik pembangunan besar, teman Pro 2. Nah, film Tumbal Proyek ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Dan film horor terbaru produksi The Company ini, teman Pro 2, mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar. Nah, cerita film ini berpusat pada Yuda yang berusaha mengungkap penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil bersama ibu dan adiknya. Nah, Yuda ini kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi ya, demi mencari fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut. Dan gangguan spiritual muncul setelah beberapa pekerja konstruksi ini dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Nah, alur cerita film ini, teman Pro 2, terinspirasi dari kepercayaan lama mengenai pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu. Dan kemudian Keisha Alparo ini dipercaya memerankan karakter utama yang bernama Yuda, yang berusaha membongkar rahasia gelap proyek pembangunan tersebut. Nah, selain dirinya, film tersebut juga menghadirkan penampilan Kalista Arum ya, kemudian Karina Suwandi, Edward Manalu, kemudian serta Puat Idris, teman Pro 2. Dan proses penyutradaraan film ini ditangani Jero Foyn dengan menghadirkan suasana horor khas lingkungan proyek pembangunan ya terpencil di Indonesia. Nah, penulis naskah dilakukan Jero Foyn bersama Sandika Gusti dan Sinta Puji, teman Pro 2, untuk memperkuat ketegangan sepanjang cerita berlangsung. Nah, kemudian The Company ini memproduksi film tersebut bersama produser Deraj Kalwani yang kembali menggarap proyek horor layar lebar terbaru, teman Pro 2. Dan film berdurasi lebih dari 100 menit ini juga telah memperoleh klasifikasi khusus ya penonton dewasa dari lembaga sensor. Nah, cuplikan resmi film ini memperlihatkan suasana proyek pembangunan penuh ketegangan dengan kemunculan berbagai teror gaib, teman Pro 2. Kemudian mengerikan ya setiap malam, dan hadiran tumbal proyek ini diharapkan mampu menarik perhatian penonton penggemar film horor di Indonesia bertema misteri spiritual, teman Pro 2. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi seputar film ya, teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Jenny.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, ada informasi ya teman Pro 2 seputar hiburan. Ini ada hiatus sementara. Drummer band Whispers putuskan jadi biksu teman Pro 2. Drummer band hardcore asal Thailand, Whispers, Piyawut Tong Prakop, ini memilih rehat dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu. Nah, kabar tersebut teman Pro 2 diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka, yaitu drummer kami katanya @spiyawut. Saat ini tengah menjalani kehidupan baru, yaitu sebagai biarawan untuk sementara waktu. Nah, itu tulis Whispers dalam unggahan Instagram pada Senin kemarin, 11 Mei. Dan band tersebut juga menyampaikan doa dan dukungan kepada Piyawut serta keluarganya, teman Pro 2. Nah, selama Piyawut menjalani kehidupan spiritual tersebut, teman Pro 2, posisi drummer akan diisi sementara oleh @pex420 dari For Decision untuk beberapa penampilan yang sudah dijadwalkan ya. Dan keputusan Piyawut menjadi biksu ini dapat mendapat respon positif dari para penggemar, dan banyak warga net memberinya dukungan teman Pro 2 sekaligus apresiasi terhadap langkah yang diambil drummer tersebut. Dan komentar lain teman Pro 2 datang dari warganet yang menyebut putusan Piyawut ini sebagai kabar baik dari sebuah band. Dan tidak sedikit pula penggemar yang memberikan semangat kepada Piyawut selama menjalani kehidupan sebagai biksu teman Pro 2. Dan itu tadi teman-teman ya, informasi buat kamu seputar hiburan. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Nah teman-teman, ada Jennie Blackpink dan Tame Impala teman Pro 2 cetak rekor baru di Billboard Hot 100 ya. Nah, Jennie Blackpink dan Tame Impala ini berhasil mencatatkan lagu pertama mereka tembus 10 besar Billboard Hot 100, dan kolaborasi lagi lagu remix Dracula ini melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini teman Pro 2. Nah, pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard 100 Hot 100 dan sebagai soloist internasional. Dan Tame Impala ini juga meraih keberhasilan serupa ya, setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya di pekan ini teman Pro 2. Dengan keberhasilan itu, teman-teman, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 soloist teman Pro 2. Dan sebelumnya Rose ya berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi dengan Bruno Mars lewat lagu Apathé di tahun lalu. Dan keberhasilan Jennie dan Rose ini teman Pro 2 membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois prestasi serupa ya. Pencapaian tersebut menyusul jejak Destiny's teman Pro 2 Chill, kemudian Fifth Harmony, The Go-Go's, serta The Runway dalam sejarah Billboard Hot 100. Nah teman Pro 2, itu tadi satu informasi buat kamu di siang hari ini teman Pro 2, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya ya, teman Pro 2. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Pera Fernanda di sore ceria teman Pro 2 edisi hari ini Rabu. Dan teman-teman, aku Zani pamit undur diri, jaga kesehatan, tetap happy, tetap semangat tentunya. See you and bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo di pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Tom Prodo satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Prodo dari RRI.co.id, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyaksikan penyerahan denda administratif hasil kinerja Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan atau Satgas PKH ya. Penyerahan itu akan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Nah, di hadapan Kepala Negara, Satgas PKH Kejaksaan Agung akan menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah ya. Pantauan dari RRI.co.id, di lokasi tumpukan uang tunai pecahan 100 ribu rupiah sebelah sisi kiri kanan serta membentang di tengah podium utama. Nah, Tom Prodo berdasarkan informasi yang diterima nih, dari total denda administratif 10,2 triliun rupiah itu terdiri dari sejumlah sumber. Yang pertama yakni bersumber dari hasil denda administratif sebesar 3,423 triliun ya. Kemudian untuk sumber keduanya dari hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai 6,846 triliun rupiah. Jadi selain denda administratif, Satgas PKH juga akan menyerahkan lahan kawasan hutan yang berhasil dikuasai negara seluas 2,3 juta hektar ya. Penyerahan uang dan lahan sitaan kepada negara ini akan dilakukan langsung ke Jaksa Agung ya, Sanitiar Burhanuddin. Nah, hal ini menandakan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dalam perlindungan hutan Indonesia. Penyerahan denda administratif ini dilakukan Satgas PKH Kejaksaan Agung ini ya, merupakan yang ketiga kalinya tahun 2022. Yang pertama yakni pada Rabu, kemudian Senin 20 Oktober dengan 13,25 triliun rupiah ya. Kemudian yang keduanya pada 24 Desember 2025 lalu dengan penyerahan denda senilai 6,625 triliun rupiah, serta penyerahan yang ketiga, Satgas PKH ini menyerahkan uang hasil denda ke kas negara sebesar 11,420 triliun rupiah ya. Oke, Tom Prodo, untuk informasi kita sore hari ini mengenai Presiden Prabowo yang menyaksikan penyerahan denda hasil kerja Satgas PKH ke negara ya, kita bacakan dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu. Sore ceria RRI Pro 2 FM Ranai. Teman terbaik kamu.

Teman Produa, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Haran Kasmah di 99.2 FM di sore ceria. Oke, teman Produa, lagu-lagu hiburan aku cukup sampai di sini dan selanjutnya kita mengikuti satu paket acara sore ceria.

0: Tracer ya. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
1: Bersatulah Indonesia.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah teman Pro 2, di sore ceria kurang lebih 1 jam ya, aku Harlan Kasma akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, yang sudah bersama kami juga yang mengikuti siaran langsung kita berjaringan. Ada RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai Batam, dan SP Bengkalis. Nah, jadi teman Pro 2, untuk di sore ceria ya, nanti kita juga akan ngobrol bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, yang pastinya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita teman Pro 2. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita, ada Ade Yanti Rahma, yaitu atlet pencak silat. Halo. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya? Oke. Nah, selain Yanti di sini juga ada atas nama Muammar Hadafi, atlet pencak silat. Halo.
4: Halo, Kak.
2: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Sapaannya apa nih? Sapaannya kamu, panggilan kamu sehari-hari?
4: Davi, Kak.
2: Oh, Davi. Kesibukannya apa nih kalian berdua nih?
4: Sekarang ini kesibukannya latihan, Kak.
2: Latihan apa nih?
4: Latihan untuk persiapan Popda.
2: Oh, persiapan untuk Popda. Oke, kalau Yanti sendiri saat ini kelas berapa sih kamu?
3: Saya masih kelas 1 SMK.
2: Kelas 1 SMK. Kalau sekarang itu kelas 10 ya?
3: Iya.
2: Oh, SMK. SMK Pariwisata. Oke. Kalau kamu sendiri, Davi?
4: Saya kelas 2 SMA.
2: Kelas 2 SMA di mana tuh?
4: Di SMA 2 Semanda.
2: Oh, SMA 2 Semanda. Nah, jadi teman Pro 2 mereka ini ternyata masih pelajar, teman Pro 2. Berarti seumuran sama aku gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya. Kamu juga nanti bisa menyaksikan atau melihat ya, mendengarkan siaran kami melalui di YouTube kami RRI Ranai ya, atau melalui di aplikasi kami RRI Digital. Nah, teman Pro 2 di sore ceria ya, kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait tentang pencak silat, budaya, sportivitas, dan juga prestasi teman Pro 2.

0: memang sibuk ya, ya. Itu setiap hari yang kamu lakukan?
1: Kalau yang TC malam tuh bisa suka hati aja datang. Kalau mau datang gak apa-apa, kalau gak mau datang ya juga gak apa-apa.
0: Nah, kalau kamu sendiri Yanti, sejak kapan sih suka ya atau senang dengan pencak silat?
1: Kalau suka sih gak terlalu lama, cuma kakak itu pernah ikut-ikut dari kelas 5. Soalnya saudara juga banyak yang ikut, jadi diajak.
0: Oh gitu, berarti kamu memang sudah lama ya suka cinta dengan pencak silat ya?
1: Lumayan.
0: Dari SD ya?
1: Iya, dari SD kelas 5.
0: Oh gitu, apa yang bikin kamu tertarik dengan pencak silat?
1: Kemarin tuh cuma ikut-ikut aja main-main.
0: Oh main-main ya.
1: Cuma disuruh ikut sama saudara kan, ayolah ikut.
0: Jadi
1: ya, ikut main-main cuma
0: utama. Oh main-main, keterusan, asik. Yang bikin asik tuh apanya tuh?
1: Pas ada ini, event Popda tuh kayak, ih mau ikut tanding gitu, mau menang 2024.
0: Iya, gitu. Berarti ya, dari kecil lama-lama kamu suka begitu. Apalagi kamu kan seorang wanita begitu ya. Kalau di tempat-tempatnya kamu yang latihan itu ada juga nggak sih cewek yang ikut bergabung di pencak silat?
1: Banyak bang.
0: Banyak. Banyak ya. Tidak dibatasi ya?
1: Tidak.
0: Kalau syaratnya apa tuh?
1: Kalau kami syarat nggak ada sih bang. Kalau masuk yang penting jangan main-main aja gitu.
0: Oh nyem-nyem gitu ya?
1: Kalau latihan ya latihan, kalau main-main ya main-main. Ada waktunya gitu.
0: Oke. Padahal awal ceritanya tadi kamu buat main-main aja ya. Tadi lama-lama lah cinta gitu ya.
1: Suka
0: begitu ya. Jadi jago dong kamu.
1: Ya lumayan. Jago.
0: Oke. Teman berdua ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Yanti dan juga ada Davi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Sejak kapan sih mereka suka? Terus sekarang kemana aja mereka? Begitu ya. Kita ke lagu dulu teman berdua. Tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu balik lagi di Sore Ceria 1. Tembang bagus ya dari aku untuk teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 tadi sempat juga ngobrol sama Yanti dan juga Davi ya, terkait kapan sih kamu suka dengan budaya pencak silat begitu. Halo. Hai.
1: Hai.
0: Iya. Yeah. Oke, tadi kan Yanti ya, berarti ya, katanya suka dari kecil ya.
1: Ya, kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Berarti kalau pencak silatnya itu emang kemauan begitu ya, atau memang kalau aku tahu kalau pencak silat itu kan biasanya apa ya? Kayak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Kalau buatnya kamu sendiri gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Ya memang untuk diri sendiri, terlebih ini sih ke diri sendiri, soalnya kan kita ngelatih fisik kita.
0: Oh gitu. Terus
1: itu juga ngelatih kejujuran juga sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya di situ
0: dari segi apanya?
1: Di situ kami tuh ada disuruh push up 1000.
0: Jadi serius?
1: Iya.
0: Push up 1000 kali?
1: Iya, 1000 kali.
0: Sanggup kamu?
1: Ya kayaknya itu ada bohong-bohongnya, makanya itu di situ ngelatih kejujuran kayak.
0: Oh.
1: Nah, itu dikasih cuma beberapa menit aja gitu kan. Misalnya 15 menit harus udah siap. Oh. Kan ada yang belum siap tapi udah bilangnya udah gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang kita harus melatih kejujuran di situ ya, jangan bohong.
1: Ya.
0: Begitu selain kita untuk fisik, di situ juga kita melatih kejujuran mental juga begitu ya. Oke, kalau Davi sendiri nih. Tapi sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih sih. Selamat juga buat kalian ya kan, Yanti dan juga Davi. Kemarin kalau gak salah bawa pulang juara di IPSI Kabupaten Natuna gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ih, kapan sih itu?
2: Tanggal 3 kalau gak salah kan?
1: Iya.
0: 3 apa nih?
2: 3 April.
1: Iya, 3 April.
0: Sekarang Mei?
1: Iya.
0: Ih gitu?
1: Iya.
0: Kok bingung?
2: 3 Mei.
0: Tapi kan sebenarnya juara atau gak sih? Aku bingung nih.
1: Juara.
0: Masa gak tahu betul gak sih Kak Pera? Iya kan? Juara kok bingung gitu ya?
1: Mei, bukan April.
0: Mei atau April? 2024?
2: 2026.
0: Oh. Eh, gimana sih rasanya?
1: Itu pasti seneng banget sih Kak, kan?
0: Oke. Okay. Itu antar apa?
2: Antar sekolah.
1: Antar sekolah pasti Kak.
0: Sekabupaten atau sekecamatan atau CRT?
1: Sekabupaten.
0: Oh gitu. Berarti setiap sekolah itu mengirimkan pesertanya, perwakilan. Ya. Berapa orang waktu itu rame ya dari sekolahnya?
1: Lumayan. Kami total semua yang ikut tuh 68 orang kalau nggak salah.
0: 68 orang
2: dari satu kabupaten.
1: Ya, satu kabupaten. Kabupaten.
0: Itu per oke, bukan berpasangan ya?
1: Oh,
0: satu-satu ya?
1: Iya, satu-satu.
0: Oh, berarti lawan ini gugur-gugur begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalianlah yang dinobatkan menjadi sang juara.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bangga nggak ya?
1: Bangga.
0: Yakin nggak sih atau pertama kali kalian waktu itu? Pertama kali gelar juara atau pertama kali juga ikut atau sering ikut ini baru juara gitu?
1: Saya baru dua kali.
0: Dua kali ikut.
1: Ya.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya menang juga juara satu.
0: Wih, keren. Kalau kamu Davi?
2: Saya tahun 2024 tuh alhamdulillah juara 3 bersama. 2026 nih baru.
0: Oke, 2000 berapa?
2: 2024.
0: 2024 peringkat 3.
2: Ya.
0: Juara 2026
2: juara 1.
0: 1 2025 enggak ikut.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Udah 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali.
0: Oh, gitu ya. Aduh, berarti aku udah tua ya. Berarti senang ya?
1: Senang banget.
2: Bangga.
0: Oh, bangga lah ya. Apalagi kalian kan masih muda nih.
1: Ya.
0: Apalagi membawa nama sekolah begitu ya. Berarti yang dilawan itu di bawah kalian dong.
1: Enggak, kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas.
1: Ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia
0: cerita dong sama kita apa?
2: Dia pakai tahu 2009, 10, 11.
1: Iya.
0: Oh, di usia.
2: Ya, usia.
1: Batasnya dari 2009.
2: Iya.
0: Oke, berarti dari usia berapa?
2: 2009 sampai
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Ke atas.
0: Iya. Oke, mau senior enggak senior ya, begitu ya.
2: Yang di pentingkan tuh BB-nya, berat badannya.
0: Oh, berarti banyak dong persyaratannya.
1: Ya, banyak.
0: Oh, dari usia. Berat badan juga.
2: Badan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau contohnya nih, berat badannya deh.
1: Kalau kami kan ada
0: idealnya itu dari berapa?
1: BB-nya. Kalau under A tuh 39 ke bawah.
0: Oke.
1: Itu ada ini ya, Bang, apa?
0: Apa tuh?
1: Kelas-kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya.
1: Pertandingan. Jadi enggak semuanya digabung.
0: Oke, berarti contohnya nih si Yanti nih usianya sekian, habis itu berat badan ini, jadi ditemukan dengan berat yang sama.
1: Enggak sama dia.
0: Oh, enggak sama.
1: Saya ini kelas B ya.
0: Kelas B. Terus
1: berat badannya tuh dari 43,1 sampai 47 pas.
0: Oke.
1: Jadi apa ya?
0: Satu tim, satu kelompok.
1: Ya, satu apa ya?
0: Satu regu. Atlet. Oh, ya.
1: Satu atlet.
0: Ah, terus
1: di atlet itu kan ada kemarin saya ngelawan dua orang, berat badan mereka tuh di bawah saya 46, mereka 44 semua.
0: Oh.
1: Jadi gak tergantung berat badan, yang penting berat badannya tuh masih di cut kelas B-nya.
0: Oh, kelas B-nya. Yeah. Oh, berarti kisaran A sampai ikrasan gini, yeah, berarti bisa nih dilagakan gitu bisa. Ya. Berarti waktu itu untuk mendapatkan peringkat pertama berapa ya orang yang dilawan? Maksudnya yang jadi lawan di lapangan gitu?
1: Kalau saya cuma 2, pas itu gara-gara saya bye. Lawan saya kosong.
0: Oh, kosong. Ya. Kalau kamu Davi sendiri?
2: Sama, 2 orang juga. Saya baik sekali.
0: Oh, baik sekali. Berarti aman.
1: Aman.
0: Oh, banyak cerita ya berarti Kak Vera ya kalau kita membahas tentang pencak silat ini ya. Berarti kalian bangga dong ya mengikuti ada turnamen seperti ini ya, begitu ya. Tak lagi kalian cinta. Kalau Davi sendiri nih, sejak kapan sih suka?
2: Kalau dibilang suka tuh dari kecil, dari SD. Cuman masih dilarang orang tua mau ikut pas SD. SMP kelas 3 tuh baru ikut.
0: SMP, SD ya. Juga kamu suka?
2: Suka,
0: cuman
2: belum dikasih ikut latihan.
0: Oh, belum dikasih izin sama orang tua izin. Tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Dari mananya tuh kamu bisa suka cinta sama pencak silat?
2: Gak tahu, tiba-tiba tuh suka aja gitu lihat orang kan.
0: Punya nyali gitu ya? Nyali. Atau kamu belajar pencak silat buat kamu paling jago di sekolah?
2: Enggak.
0: Tadi kata Yanti itu kalian ada gurunya kan?
1: Ada pelatihnya.
0: Kalau kalian itu ada pelatihnya kan? Ya. Kalau dari Yanti sendiri sama Davi sama nggak sih gurunya?
1: Oh, beda.
2: Beda.
1: Kami beda ranting juga.
2: Beda tempat latihannya.
1: Ya,
0: beda. Oh, beda. Oke, tapi sering nih ketemu barangkali ya di lapangan.
1: Kalau
0: sering gitu ya.
1: Pengasahan ya ketemu kayak ada acara tertentu.
2: Tesan sabu gitu ya.
0: Ketemu begitu ya.
1: Sekarang juga ketemu.
0: Berarti hari ini ketemu juga ya. Kenapa? Karena kalian itu ditemukan waktu itu kan kalian sang juara. Ya. Jadi kalian ini kita undang di sore ceria yang hari ini juga tidak disaksikan oleh teman-teman kita di Natuna. RRI Pekanbaru juga Tanjung Pinang loh. Iya kan? Kalian pertama kali atau udah pernah sebelumnya podcast atau siaran langsung bersama RRI?
1: Udah
0: pernah?
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
2: Pertama kali.
0: Oke. Itu adalah pengalamannya kamu. Berarti kamu dari SMP udah menggeluti suka sama pencak silat kamu sendiri begitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Ah, udah kemana aja nih? Kalau kamu Davi?
2: Kalau kemana aja belum ada. Cukup diranai aja.
0: Iya.
2: Insya Allah 2026 nih ke Karimun untuk Popda.
0: Terus kalau kamu Yanti sendiri?
1: Saya kemarin ke Batam.
0: Oh, ke Batam juga?
1: Iya, ke Batam.
0: Udah pernah ke Batam?
1: Udah.
0: Terus itu mewakili apa? Itu dalam giat apa?
1: Mewakili Kabupaten Natuna.
0: Mewakili Kabupaten Natuna yang
1: Ajeng Popda juga yang 2024.
0: Itu. Terus kamu di posisi
1: dapat juara 3.
0: Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Soalnya yang dilawan tuh kan banyak ya. Oke. Apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita latihan pencak silat begitu?
1: Yang terutama pastinya mental dulu sih, Bang.
0: Oh, mental.
1: Iya, mental.
0: Itu perlu ya?
1: Perlu banget. Soalnya kalau misalnya mental kita tuh udah kena, itu maupun kita sehebat apapun teknik kita kayak wow banget gitu, kalau udah mental kena hancur semua.
0: Oke. Dalam segi apa tuh Davi mental katanya?
2: Mental berani untuk turun tanding.
0: Oke.
2: Berani
0: apa yang perlu ditanamkan begitu ya kan? Soalnya kan aduh takut salah nih, takut kalah nih, yeah. Takut sama pelatih nih gitu. Ada enggak sih perasaan kalian ketika mau ke lapangan?
2: Perasaan tuh tetap ada.
1: Pasti ada.
2: Tapi harus dilawan.
0: Gitu ya. Yeah. Berarti harus mentalnya dijaga betul-betul ya, mood yang bagus begitu ya. Harus menang gitu, ingat sih?
1: Iya.
0: Atau gimana?
2: Ya, harus tanamkan itu.
1: Ya, pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
0: Oke. Oh, berarti mental lah ya.
1: Enggak
0: perlu cantik ganteng.
1: Enggak perlu. Fisik tuh enggak perlu kuat-kuat kali ya, penting mental ada.
0: Oke, penting mental begitu ya. Jadi tadi kan si Anti udah pernah mengikuti di Batam begitu, kalau Davi belum ya, seputar Natuna begitu ya. Oke. Nah, pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah, tadinya kan harus mental ya. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Oke, sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
1: Ada.
0: Davi, oke. Dalam seminggu nih contohnya?
1: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
0: Lima kali. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya?
1: Iya.
2: Untuk latihan biasa dua, untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
0: Oke. Malam ada juga?
2: Malam ada.
0: Siang ada. Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian? Sesuka hati sampai loyo atau gimana?
2: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah selesai.
0: Berarti itu ada jadwalnya ya?
1: Ada.
0: Atau tidak semau kalian?
2: Enggak semau. Ada jadwalnya
1: memang.
0: Oke. Kalau Yanti sendiri?
1: Apanya?
0: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
1: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
0: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
2: Enggak.
1: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
0: Oh gitu Kak Vera, ternyata mereka itu punya ada junior.
1: Ya, junior sama senior.
0: Oke.
1: Sama lebih senior lagi ya.
0: Ada. Oh berarti di atas kalian ada.
1: Ada
0: lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
1: Masih ada.
0: Oke. Nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya, Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
1: Davi aja.
0: Oke, boleh. Pertama masuk nih ya, Kak Vera atau aku anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
2: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
1: Yang paling penting izin orang tua
0: sih. Izin orang tua. Ya. Perlu KTP enggak?
1: Enggak perlu.
2: Bebas. Semua usia bisa masuk.
0: Yang penting tadi dapat izin.
2: Terus niat lagi.
0: Niat.
2: Konsisten.
0: Oke, persyaratan yang lain?
2: Enggak ada.
0: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
1: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
1: Oh, ada. Itu pasti latihan
0: Siapa cerita nih? Davi atau Yanti nih?
2: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi?
0: Oh, ada perkembangannya.
2: Nanti step by step lah.
0: Step by step. Berarti pelan-pelan. Naik tangganya itu harus ada tantangan enggak sih?
1: Ada.
0: Apa kalian tuh harus cerita sama aku? Apa tuh?
1: Munculnya rasa malas kayak duh nggak mau latihan lagi lah.
0: Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri dia berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
1: Kami dah mori putih besar.
2: Putih besar.
0: Mori putih besar.
1: Iya.
0: Sama Davi
1: sama.
0: Juga. Oke, kalian cerita dulu nih dari tangga pertama begitu ya prosesnya pertama atau gimana?
2: Kalau proses pertama tuh pengenalan. Apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana?
0: Oh ada tekniknya. Terus
2: naik lagi selanjutnya pemolesan lagi gimana? Dikasih teknik gimana caranya gini. Terus naik lagi tingkatnya.
0: Oke.
1: Naik tingkatnya.
0: Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
2: Enggak.
0: Sendiri kalo dulu.
1: Ada lettingan.
2: Ada satu grup kayak satu kelas
1: satu
2: gitu.
1: Ranting.
2: Satu kelas sama satu guru.
0: Oke. Disitulah kelihatan ya.
2: Kelihatan
0: nih, oh berarti ini ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
2: Pertahanan dari serangnya.
0: Sulit enggak sih?
2: Kalau dijalani dengan ikhlas enggak sulit.
0: Oh perlu ikhlas juga ya. Aku enggak ikhlas soalnya.
1: Itu enggak bisa.
0: Oh enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih dia susah juga untuk ikhlas. Oh serius ikhlas.
2: Serius ikhlas.
0: Oh kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban begitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya.
1: Bisa.
0: Kalian kan anak ABG ya kan? Ya Kak Vera ya. kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
1: Enggak.
0: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih contoh? Ini ngarang-ngarang nih, ya kan lagi dicuekin sama pacarnya, kan tumbuh emosi tuh. Ya, jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi udah punya pacar belum?
2: Enggak.
0: Kalau Yanti sendiri belum? Oke, nggak apa nih?
1: Enggak.
0: Berarti nggak ada tantangan? Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
1: Ada, yang pastinya rasa malas.
0: Oke, malas?
1: Iya, pasti kalau rasa malas itu pasti ada.
0: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
1: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
0: Malas ini mungkin di ini ya, diomel gitu ya, terus disuruh gitu. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, wah mau kabur gitu?
2: Enggak, saya ikhlas menerima.
0: Kamu ikhlas terus. Cewek kamu diambil orang juga ikhlas.
2: Kalau gitu ya benar lagi.
1: Main cuek aja.
0: Oh gitu. Jadi kamu enggak ada tantangan?
2: Enggak, insyaallah enggak ada belum.
0: Aman lah ya. Minta ditantangin kayaknya nih.
1: Kasih tantangan
0: ya. Oh, berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
1: Yanti mau masuk 17.
0: 17 kalau kamu Davi?
2: Sama masuk 17
0: juga. Oh, seumuran. Cuma beda sekolah.
2: Beda sekolah.
0: Nanti kalau 10, kamu kelas
2: 2.
0: Kelas 11, ya, kelas 2 gitu ya. Oke lah. Kita break dulu ya. Oke, kita break dulu soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya, katanya dia mau masukin anaknya. Bisa enggak sih kalau kecil-kecil?
1: Bisa. Bisa.
0: Dari umur berapa?
2: Bebas,
1: umur berapa? Bebas.
0: Dari bayi juga bisa.
1: Oh, jangan. Udah bisa gerak.
2: 5 tahun.
0: Oke, yang penting dapat izin orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau, tapi orang tua tidak mengizinkan, nggak bisa ya?
1: Bisa.
0: Oke lah, kalau begitu, aku bisa nggak ikut?
1: Bisa.
0: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, kita lagi dulu ya, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Oke, teman Pro 2. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor enggak? Davi.
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu enggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
2: Udah
1: di-share di grup.
0: Oh gitu, udah di-share di grup juga nih ya, YouTube-nya nih. Tahu enggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Oke, sering denger radio enggak?
1: Sering
0: enggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor. Jangan pencak silat aja ya. Tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses begitu ya. Butuh apa namanya? Butuh perjuangan. Ya enggak sih? Nah, ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih begitu? Tadi kan malas begitu. Bagaimana nih? Supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah, gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan tuh bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Uy, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
2: Hancur.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri
2: ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul enggak sih? Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Iya kan? Ya. Itu bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah enggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem? Pernah enggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah enggak sih kalian membatalkan, aku enggak bisa begitu? Ada enggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah nggak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh, izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mau ngajak jalan gitu?
1: Nah, itu enggak.
2: Itu pasti latihan dulu baru
1: latihan
2: ceweknya.
1: Dulu.
0: Oh. Oh gitu ya. Yeah. Oke. Terus ada lagi nih ya dari Kak Vera katanya ya. Ada nggak sih momen berkesan tentang sertifikat saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya, mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi. Dapat medali gitu ya. Emas lagi ya. Yang di lawan itu banyak kan? Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan? Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
1: Kaya.
0: Ya enggak apa-apa lah, kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada enggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding?
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan enggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran.
2: Ya, di Ranting Bungkuran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa tuh? Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja, kayak makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana, teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuman tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut Poprov lagi, masih ada
0: Poprov.
2: Iya, Poprov.
0: Berarti kalian perwakilan.
2: Kami masih Popda.
1: Masih Popda.
0: Oh, masih Popda.
2: Iya. Tapi tahun 4 tahun lagi ya, Mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah Poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
1: Udah.
0: Oke, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Woi, kecil itu."
1: Enggak. Tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, nggak ada beda.
0: Oh gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan.
2: 3 bulan kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara 1 kan. Itu ngapain aja? Paling makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih, biasa kan dalam berlaga, dalam di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan, gimana cara mengatasinya? Ya kan ada nih. Ya kan?
2: Ya,
0: apalagi ada. Kalian masih muda, aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan biasa aku tonton tuh ya. Oh, tiba-tiba kalian kena tuh timbul emosi gitu ya kan, kesel ya, gitu ya pasti. Pernah gak sih?
2: Ada,
0: itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran.
2: Coba bawa tenang,
1: tenangin
2: gitu.
1: Diri,
2: tarik napas.
0: Gimana sempat untuk menyenangin diri? Nah,
1: itulah.
0: Oh, gitu ya.
2: Kan ada ini, pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya. Jadi di situ cobalah tenangin diri ya. Lagi
0: Atur napas, begitu ya. Kan tidak semua kita mulus tuh ya. Oh, berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh, berarti ada latihannya juga ya?
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau enggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu,
2: tendangan dua, bantingan tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh, ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi pertama?
2: Pukulan. Satu poin.
0: Dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
2: Di bagian.
0: Oh, bagian body dari mana?
2: Di depan, sini. Samping, belakang.
0: Itu, ya. Berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, body.
0: Body. Oke. Okay. Kalau di area atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh, bisa min ya?
2: Bisa.
0: Terus yang 2 poin.
1: Tendangan.
2: Sama juga.
1: Sama.
0: Tendangan ke
2: body.
0: Iya. Kalau kaki enggak boleh. Enggak
2: boleh.
0: Oke, okay. Oh, berarti kena sini. Ya. Kena sepak gitu ya.
2: Iya.
0: Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Iya, sekuatnya.
1: Sekuatnya.
0: Oh, gitu ya. Kapera sekuatnya Kapera. Butuh fisik juga tadi ya.
2: Iya,
0: ya,
2: butuh
0: kuat makan juga ya.
2: Enggak, kalau makan enggak. Takut muntah.
0: Oh, gitu. Oke, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa ya.
0: Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong.
1: Ya, memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih. Kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih. Tadi kan supaya kalian tidak terpancing dalam emosi kan tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya.
2: Yeah.
0: Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan.
1: Yeah.
0: Ada nggak sih biasanya lawan kalian itu nggak tertahan emosi, ada nggak sih lawannya? Pernah nggak sih kalian ketemu di lapangan?
1: Pernah
0: ya.
1: Sparring sama senior sama.
0: Pernah ya.
2: Pernah.
0: Itu kan mungkin sebenarnya itu bagus nggak sih? Bagus kan supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yeah. Yang penting bisa ngontrol lah ya.
2: Yeah.
0: Waktu lapangan di waktu latihan begitu ya.
2: Hmm.
0: Tapi kalau ketika kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: 2 kali. Kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya cuman tahun ini kalian berhasil gitu ya kan. Oke. Okay. Nah, pasti kalian nanti kan ikut Popda ya?
2: Iya.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya.
2: Yeah.
0: Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Fisik, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi? Pertama fisik,
2: mental,
0: teknik. Oh, teknik. Tiga poin itu.
2: Iya.
0: Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali.
0: Biasanya kalau enggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Pasti nurun, turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya enggak latihan.
0: Iya, maklum lah ya kan, kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: Lima kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau nggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh, kalau Yanti malam.
2: Iya, biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bungkuran Tengah.
0: Oke, di Ranting Bungkuran Tengah.
2: Ya.
0: Kalau kamu Davi sendiri?
1: Kalau malam tuh 3 kali latihan di Kanai, di Sual.
0: Di Sual. Itu ya. Ramai enggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100.
1: Enggak, tiba. Sekitar 15-an orang ada.
0: Ada gitu ya, yang ikut latihan. Ya. Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya.
1: Iya, ada.
0: Gabung ya.
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya. Yang dewasa juga ada ya. Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam. Malam.
0: Kenapa? Supaya nggak panas ya?
2: Iya, nggak panas, dingin juga.
1: Nggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya. Sholat isya sampai kalau untuk belajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: Kalau yang bekerja, kalau dia datang jam 8, mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada tim, bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh, berarti ini khusus untuk yang masih pelajar. Ya. Ini ya. Yang masih ada. Kecil
1: ada.
0: Gitu.
1: Ada
0: ya? Ya. Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak. Biasanya balik sekolah tuh langsung kerjain tugas.
0: Oke, jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam 3,
1: jam 4.
0: Kan capek itu ya?
2: Iya, capek.
0: Ya kan, belum lagi mau latihan gitu ya. Oh, berarti kalian aman lah ya, tidak mengganggu jam belajar lah.
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena
2: enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Enggak panas
0: ya? Iya,
1: lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya, latihan
0: apa
2: fisik.
0: Tuh?
1: Fisik, push up, sit up.
0: Gitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Tendang oh, ya, ada tekniknya begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan, capek, kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau berpikir?
2: Enggak. Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin
2: enggak,
0: tapi kalau capek iya.
2: Capek pasti ada.
0: Oke, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya, setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke, kalau begitu mau Pro 2 kita ke lagu dulu. Ya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku, Harun Kasmadi, sore ceria. Oke, masih bersama Yanti dan juga Davi, teman Pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik, yaitu pencak silat, budaya, sportivitas, dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi, begitu teman Pro 2, di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna, ya kan? Kalau untuk di putranya Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar baru 17 tahun, dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Provinsi
0: begitu teman Perdua. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan nggak sih gitu? Apa untuk kedepannya, persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini, begitu ya? Silakanlah, kamu boleh berbicara di kamera kita, menyapa teman-teman Perdua.
2: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
2: O2SN.
0: Itu ya harapannya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, cukup enggak minta yang lain.
2: Yeah. Minta itu aja, bikin-bikin event-event gitu.
0: Oh.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencak silat, yeah, kurang.
2: Jadi kami tuh iri.
1: Iri sama yang di luar, kayak di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakanlah ya, masalah yeah, juara kan belakangan ya. Yeah,
1: yang penting diadakan
2: adain aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
2: Jadi iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih, Bang. Nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya, kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan, di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap misalkan kita scroll TikTok nih, pasti ada lo FVP pencak silat lah, mereka tanding ini. Itu pasti di kita, kok di sini enggak ada kayak gini ya gitu. Pasti ada irinya gitu.
2: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
2: Dispora ngasih kota lebih ke atlet pencak silat.
1: Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet 7 orang.
2: Ini diseleksi lagi. Yang lulus 11 orang. Terus diseleksi lagi, diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
2: Harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah, kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
2: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, ya, tapi targetnya harus juara.
1: Iya.
0: Yakin nih juara.
1: Alhamdulillah. Insyaallah.
0: Oh, apalagi mau disampaikan nih, salam-salam atau enggak?
1: Ini kami pelatih kami nitip salam.
0: Oke.
1: Okay. Bang
0: Harlan. Oh, makasih.
2: Bang Boncel.
1: Dari Bang
0: Boncel. Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke.
2: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke, okay. Yaudah cukup sampai di situ aja.
1: Cukup.
0: Serius, ada lagi?
1: Nggak
0: ada lagi. Oke okay lah kalau begitu. Oke, teman Pro 2 ya, terima kasih buatnya kamu, Davi, terima kasih buatnya kamu, Yanti, sudah datang di sore ceria. Dan acara sore ceria ini tidak hanya teman-teman Pro 2 di Ranai aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya, ya kan?
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu udah besar.
1: Ya kan? Apa udah besar?
0: Oh, kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, kalau begitu terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insyaallah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Aku Haring Kas mundur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo West. Sudah pukul 17:21 waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Prodo West, kita sudah mendengarkan tadi ya sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu untuk edisi Rabu 13 Mei 2026, produksi RRI Ranai. Tom Prodo West dengan menghadirkan narasumber kita yaitu atlet pencak silat yang kemarin menang kejuaraan IPSI tingkat Kabupaten Natuna, dan mereka juga sedang persiapan untuk melaju ke tingkat provinsi ya Tom Prodo. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa menambah pengetahuan, semangat, dan juga menginspirasi teman-teman, apalagi generasi muda yang juga berkecimpung dengan hal yang sama, yang sedang bersiap-siap ya, lagi persiapan mau Popda juga nih, beberapa cabang olahraga di Kabupaten Natuna. Pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar, sukses, dan teman-teman adik-adik atlet bisa pulang dengan membawa kebanggaan ya untuk Natuna, daerah kita, seperti itu. Oke, Tom Prodo, selamat sore, selamat beraktivitas. Mungkin teman-teman ada yang sedang berolahraga sore hari ini karena cuacanya juga cukup mendukung ya untuk olahraga sore, nggak panas, nggak hujan juga, cukup pas ya untuk cuacanya sore hari ini. Oke, Tom Prodo, Per juga masih menghadirkan lagu-lagu untuk kamu. Nanti juga ada beberapa informasi buat Tom Prodo ya. Stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa?
4: Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
3: Masih adakah sisa tenaga setelah seharian terus bekerja?

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

periode tahun terbaik kami tuh tadi ada shutdown darinya Blackpink nomor 2 ya. Sudah di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2 ngomong-ngomong tentang Blackpink, salah satu personel Blackpink yaitu Jennie ya. Jennie Blackpink ini dan Tame Impala ini berhasil mencatatkan lagu pertama yang mereka nomor 2 yang menembus 10 besar Billboard Hot 100. Nah, kolaborasi lagu remix Dracula ya, ini melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Nah, pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie ya memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Tame Impala ini juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini tahun Pro 2. Jadi dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua dari Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 solois. Sebelumnya Rose ya berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasinya dia sama Bruno Mars lewat lagu Apathe tahun lalu. Nah, keberhasilannya Jennie dan Rose ini membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi serupa. Pencapaian tersebut menyusul jejak Destiny's Child, kemudian 50 Harmony, kemudian The Go-Go's, serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100 ini tahun Pro 2. Selain memasuki 10 besar tahun Pro 2, Jennie Blackpink dan Tame Impala ini ya dengan lagu mereka Dracula ini juga menduduki peringkat pertama tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini. Nah, lagu tersebut memuncaki Billboard Hot Dance dan Electronic Song sekaligus Hot Rock dan Alternative Song dalam periode perhitungan terbaru ya. Selamat buat Jennie dari Blackpink ya untuk prestasinya luar biasa menyusul prestasinya Rose yang tahun lalu lagunya berhasil juga masuk ke sini ya Tom Prodo bersama Bruno Mars yaitu dengan lagunya Apathe. Oke, Tom Prodo gak cuman itu nih, lagu Dracula ini juga mencapai posisi ke-23 ya pada tangga lagu Radio Songs Billboard terbaru. Nah, peringkat tersebut dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre musik. Nomor 2, sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan yang menandakan telah tiba waktu sholat maghrib untuk hari ini untuk wilayah Kabupaten Natuna, Nomor 2 ya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: amma wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadalil wasilata wal fadilah wasyarafa wattarajatal alitar rafi'ah wabaashu maqaman mahmudalladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.
2: Sembilan 9,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Factory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Hai Teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Pro 2 teman terbaik, kamu Lompro 2 sudah pukul 18:58 waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi di pukul 19 kita bakal ngikutin MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 13 Mei 2026, bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, Lompro 2 stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga,
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja, bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih, kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi, pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Blue FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah

0: rame ya.
1: Enggak rame.
0: Ada yang bakar ban di situ?
2: Enggak.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
1: Gua
0: takut salah nanya.
2: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
2: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
2: baru.
0: Single baru.
2: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
2: sebulan
1: bikin berapa lagu
2: ya
1: tuh?
2: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
2: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu ya.
2: Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
2: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
0: Begitu.
1: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
2: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
1: Oh.
2: Iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oh, oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
2: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
2: Iya,
0: Jawab.
2: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
2: Betul.
1: Single ke-7 nih.
2: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
2: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
2: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Berarti produktif banget ya. Kacau.
1: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
2: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
2: Iya.
1: Wow. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
2: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
2: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
2: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
2: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
1: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Apa? Lebih perhatian sama kita.
2: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
2: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
2: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
2: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
2: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
1: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
2: Betul
1: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
2: Iya kan? Kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
2: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
2: Percaya.
0: Okay.
2: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin-poin yang harus diambil.

0: adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua.
1: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Ya, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
0: Halo. Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: yes. Benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuman yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal, dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, okay.
2: Sebelum semuanya gua tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gua waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin. Iya, gua dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu.
0: Yeah,
2: kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes,
2: kayak bener.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: eta. Oh gitu, tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya, jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan berbahaya, satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri? Ya?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak saudara.
0: Iya, gitu. Yeah, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba. Oh. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan.
0: Okay. Oh,
2: tapi bener-bener tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Okay.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua sini? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oh, okay.
2: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Iya.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Sudah
0: Bisa Tertawa
2: itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?

0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
1: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang bot, introvert. Introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
2: Oke.
3: Benar. Alright. Akan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Yes.
3: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: sama Aliza Dira. Ya, mm-hmm. ya baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best time. Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari deh orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light
2: dan lain-lain. Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Wih,
2: so far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih.
0: Benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
1: mencoba. Gokil. Penyiar
2: ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja, mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Aliza Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ada Rati, hai.
1: Kata keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Bu Yazid.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama betul. 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Yoke.
0: Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Live Chat.

0: Kamu berdua teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arang Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Oke, teman berdua dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Aku akan menemani kamu hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu hiburan. Oke, teman berdua tetaplah di berdua teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Harlan Kasma dengan tembang-tembang manis berikut ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arlan Kasmaya untuk menemani di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam hari ini, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu menjelang ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.

isi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku

0: Bisa
1: ah. Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arkasma untuk menemani di ruang dengar kamu teman berdua. Ya, di sepanjang malam ini teman berdua, saya ini sore matahari kita pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani di ruang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arka Asmaya untuk menemani di ruang dengar kamu. Dan saat ini suara mengantar kita pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 23 lagu-lagu hiburan untuk kamu.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa?
3: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Teman berdua, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Arya Kasmaya untuk menemani kamu di saat ini. Sudah mengantar kita pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk menemani dan mendengar kamu lagu-lagu jazz musik. Selamat malam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Teman perdua di seluruh pasar Nusantara, cukup sampai di sini kebersamaan kami untuk menemani kamu teman perdua hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Harun Kasma mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rata-rata kabupaten itu ya, apabila tidak memiliki logistik ya, pemerintah provinsi langsung mendrop ke lokasi tersebut. Jadi misalnya ya, contohnya beberapa kabupaten ya, dinas sosial sudah mulai mendrop, mulai ke

0: dari kita menegakkan kebenaran dan keadilan, saudara-saudara sekalian.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah guna membantu menekan biaya pangan di tengah turunnya harga telur ayam negeri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog segera menyalurkan cadangan jagung pemerintah ke sentra peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan harga pakan yang meningkat di tengah penurunan harga telur di tingkat peternak. Pemerintah mencatat harga telur saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram atau lebih rendah dari HET yang berada pada kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000.
1: Tapi kalau terlalu murah, peternaknya tutup, ya tentu konsumen senang, harganya murah. Gitu. Tapi kita harus jaga, karena kalau peternaknya tutup kan soal waktu aja akan naik lagi. Nah, ini yang dijaga pemerintah. Ini kan supply and demand, ya. Supply-nya banyak, demand-nya sedikit, kita minta BGN pakai telur 2 hari. Dan suplainya berlebih.
2: Selain persoalan harga telur, ketersediaan minyak kita di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut stok nasional dalam kondisi aman meski masih terdapat perbedaan harga akibat kendala distribusi di Maluku dan Papua. Untuk mendukung distribusi, pemerintah menetapkan penyaluran minimal 35% kuota DMO melalui BUMN Pangan.
3: Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi. Ya. Makanya kita selalu minta Bulog. Ya, salah satu tujuan kenapa ada minimal 35% itu diserahkan ke BUMN Pangan, sebenarnya itu terutama untuk wilayah timur, ya. Karena distributornya kan di sana nggak banyak.
2: Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah segera merespons dinamika harga pangan melalui dukungan subsidi dan anggaran tidak terduga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap harga komoditas impor seperti kedelai yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kansas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratuli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malam mendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Seperti apa kepastian hukum untuk guru honorer kali ini yang dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan SK Kemendikbudsman? Ada rekan saya, Wisnu. Wisnu, seperti apa untuk kepastian hukum guru honorer ini?
1: Iya Lukman, ini baru-baru ini telah terbit ya surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 di mana SE ini diterbitkan untuk menjamin guru non ASN atau honorer ya yang terdata dalam Dapodik ya, dalam Dapodik sebelum Desember 2024 tetap bisa mengajar dan tidak diberhentikan oleh pemerintah daerah karena memang sebelumnya ini kan ada
0: viral ya.
1: Iya, ketidakpastian bagaimana nih kelanjutannya nasib guru honorer gitu. Nah, ini setelah adanya SE ini mengatur penugasan dan penggajian guru non ASN di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026 atau akhir tahun. Lukman.
0: Iya, ini kabar baik berarti untuk rekan-rekan guru honorer ya. Betul, untuk kepastian hukum ini ya.
1: Iya.
0: Nah, artinya yang viral, yang narasi negatif di media sosial belakangan ini terkait dengan kepastian di 2027 ini terbantahkan gitu ya.
1: Iya, bahkan juga ada isu penghapusan kan Lukman ya. Gimana? Ini juga SE ini menegaskan bahwa tahun 2027 ini bukan akhir bagi guru honorer, tapi sebagai transformasi status menjadi ASN P3K atau P3K paruh waktu malahan.
0: Wah, lebih jelas lagi nih ya, karena dari statusnya nanti lebih ditingkatkan gitu ya sebagai P3K. Kalau tidak lulus tadi P3K paruh waktu.
1: Betul. Baik. Sekali.
0: Nanti kita undang pendengar ya, Wisnu ya.
1: Siap.
0: Di nomor berapa untuk iya, dari WhatsApp-nya nanti juga disampaikan juga ya Wisnu ya untuk pendengar ya. Pendengar untuk Anda silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 di sesi pertama ini ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dari penyampaian tadi, kami juga ingin membahas bersama dengan Ketua Umum dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Bapak Fahriza. Iya, Pak Fahriza, dari tadi yang kita dengarkan sama-sama nih soal guru honorer, ini persoalan yang cukup lama, kemudian juga cukup kompleks begitu. Anda sendiri sebagai Ketua Umum FSGI, apa tanggapan Anda?
3: Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Dirjen ya terkait dengan surat edaran tersebut agak berbeda dengan isi surat edaran itu sendiri gitu ya, karena di dalam surat edaran itu sangat jelas disebutkan bahwa guru-guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024 itu akan dapat melaksanakan tugas di sekolahnya itu sampai dengan 31 Desember 2026 gitu. Artinya kalau kita melihat itu, setelah tanggal 31 Desember 2026, andaikan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik tadi belum diangkat menjadi ASN, maka mereka tidak bisa lagi mengajar di sekolah mereka gitu. Jadi saya kira sangat jelas edaran itu gitu. Jadi kita agak heran juga kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Dirjen maupun aparat-aparat kementerian lainnya bahwa ini tidak ada tidak ada pemberhentian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang perlu dipikirkan bahwa guru-guru yang tidak terdaftar di ASN dan mengajar di sekolah negeri itu kan jumlahnya juga banyak gitu. Tidak terdaftar di Dapodik itu ya per 31 Desember 2024 tadi itu juga banyak. Nah, ini guru-guru ini mau dikemanakan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dicermati juga oleh kementerian. Saya kira gitu, Mbak.
2: Oke. Ketika ini kemudian disampaikan secara umum kepada masyarakat, terutama kepada para guru ya, apa sih yang kemudian menjadi concern juga bagi FSGI untuk tetap memperjuangkan hal-hal ini?
3: Ya, karena memang kebutuhan guru itu kan sama, saya kira juga itu sudah dinotis ya oleh kementerian sendiri lewat Dirjen bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 400 ribuan guru. Kita kekurangan guru gitu kan. Baru kemudian ada angka 70 ribuan guru yang pensiun setiap tahunnya gitu. Di satu sisi kita kekurangan guru, tapi di sisi yang lain kita coba mau memangkas gitu ya keberadaan guru yang ada di sekolah-sekolah negeri saat ini kan gitu. Nah, itu yang saya kira jadi konsen kami gitu ya. Termasuk juga bahwa eksistensi guru di sekolah-sekolah, khususnya guru non-ASN ini kan sangat dibutuhkan gitu ya. Keandaikan guru-guru non-ASN yang tidak ada di sekolah-sekolah negeri tadi, maka jadi kegiatan pembelajaran, belajar-mengajar di sekolah itu bisa jadi mandek gitu. Saya kira gitu Mbak, apanya ya, konsen kami. Dan kalau proses pembelajaran mandek, maka sekolah tidak akan ada artinya lagi gitu.
2: Pak Fahriza sendiri melihat ada tidak sih ketimpangan kota dan desa dari sisi apa tata kelola, distribusi begitu? Karena kan memang kalau kita lihat banyak ya pemerintah daerah yang tidak mengajukan kuota P3K sesuai dengan kebutuhan real karena misalnya alasan takut APBD-nya terbebani. Ini kita bicara di daerah nih kebanyakan ya.
3: Iya. Iya, saya kira gitu betul Mbak yang apa ya yang Mbak sampaikan tadi ya bahwa memang persoalan guru ini bukan hanya persoalan penetapan status mereka dari ASN dari non ASN menjadi ASN dan lain sebagainya, tapi juga ada persoalan distribusi ya, bahwa guru-guru kita itu terpusat di perkotaan, sementara yang di perdesaan, di pedalaman, apalagi daerah 3T itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa jumlah rasio guru dengan siswa di Indonesia itu sebenarnya sudah pada tataran ideal, hanya saja persoalan distribusinya tidak merata gitu.
2: Yeah.
3: Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, persis seperti yang Mbak sampaikan tadi, bahwa memang problem anggaran juga, ada problem anggaran ya, ketika misalnya kita mengangkat guru ASN itu kan tentu pemerintah daerah yang mengangkat mereka punya kewajiban untuk menggaji guru-guru yang diangkat tadi. Nah itu kan jadi persoalan gitu ya, karena kita lihat khususnya misalnya pengangkatan untuk guru yang P3K paruh waktu itu kan ini masih banyak menyisakan persoalan gitu ya, gajinya tidak standar, ada yang belum digaji, ada yang macam-macam lah ya gitu ya, persoalan-persoalan ini yang muncul karena memang pemerintah daerah tidak punya kesanggupan ya untuk membayar ini ya guru-guru yang P3K paruh waktu tadi gitu. Di samping juga ini kan bisa kita lihat indikasi yang lainnya bahwa sampai hari ini ada 78 pemerintah daerah yang mengajukan relaksasi penggunaan dana BOS gitu.
2: Yeah,
3: artinya
2: yeah.
3: Mereka bisa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru P3K paruh waktu tadi gitu.
2: Nah, ya, itu ini kan isu tersendiri sebenarnya
3: indikasi.
2: Ya.
3: Itu kan indikasi kita melihat okay. bahwa pemerintah daerah memang tidak punya kesanggupan gitu.
2: Oke, Pak Fariza, kalau dari sisi isu apa ya, mismatch kompetensi, ini kan juga sering menjadi apa ya alasan begitu kira-kira. Nah,
3: iya, iya.
2: Apa sih kemudian yang banyak guru yang terpaksa mengajar mata pelajaran yang bisa dibilang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya? Nah, bagaimana dengan hal ini?
3: Ya, saya kira itu persoalan lain juga Mbak ya, yang mungkin agak lebih rumit lah ya mengaturnya ya. Karena itu juga mungkin makanya kemudian terjadi distribusi yang tidak seimbang ya antara kota dengan di desa gitu ya. Di samping persoalan mungkin tidak berhati-hatinya pemerintah daerah ya untuk menerima atau memindahkan guru ya dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lainnya gitu. Jadi memang itu salah satu isu persoalan di dalam persoalan penataan guru ini gitu, walaupun kita tidak punya angka yang pasti gitu ya, misalnya berapa sih sebenarnya guru yang tidak linier antara ijazah kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diajarkannya gitu Mbak.
2: Ya. Oke, dari FSGI selama ini memberikan rekomendasi, saran atau bahkan kritik seperti apa untuk ini bisa kemudian berubah?
3: Ya, saya yang pertama Mbak, bahwa ini kan dikatakan penugasan guru non ASN ini kan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2026. Ini ya. Yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah,
2: 31 Desember 2024 ya. Berarti ya, masih ya. Data 2 tahun lalu. Oke.
3: Okay. Iya, iya. Ya. Jadi kan ini yang saya kira yang persoalan krusialnya. Saya kira gini Mbak, kalau memang nanti di 31 Desember 2026 kemudian guru-guru yang terdaftar di Dapodik nanti apakah mereka akan diangkat jadi ASN atau tidak, itu kan berarti kan itu batas waktunya. Nah, batas waktu ini kan yang ditetapkan oleh kementerian ini kan berdasarkan siklus tahun anggaran gitu ya. Sementara kan kalau di sekolah ini pengangkatan kita pegawai-pegawai itu termasuk juga guru-guru itu biasanya memakai siklus tahun-tahun ajaran gitu, dan tahun ajaran itu kan sebenarnya dimulai dari Juli tahun berjalan gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi makanya kalaulah nanti ini ditetapkan di tanggal 31 Desember masa ini ya, 31 Desember 2026 batas waktu untuk penugasan guru non ASN tadi, maka bisa jadi setelah itu mereka, andaikan mereka tidak kemudian dijadikan sebagai ASN, maka mereka tidak akan memiliki tempat untuk mengajar lagi, karena biasanya guru-guru penugasan guru itu selalu di awal tahun ajaran di bulan Juli gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara tahun anggaran dengan tahun pembelajaran, tahun ajaran tadi gitu, Mbak. Jadi idealnya kalau memang pemerintah mau katakanlah nanti memutuskan mereka bisa bekerja lagi atau misalnya mereka harus berhenti, itu idealnya di bulan 7, apakah bulan 7 tahun 2026 ini atau bulan 7 tahun 2027 gitu. Jadi sesuai gitu, Mbak, dengan ini. Kalau andaikan nanti mereka di 31 Desember 2020 ternyata harus berhenti, mereka nggak akan bisa lagi mencari tempat kerja yang baru gitu. Nah, ini kan harus dipikirkan pemerintah gitu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan guru-guru non-ASN yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, ini jumlahnya sampai sekarang kan kita nggak tahu. Menteri yang saya ketahui juga Dirjen nggak menyebutkan berapa ini jumlahnya gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan juga bagaimana nasib mereka, karena lebih kurang kalau memang mereka sesudah Desember 2024 itu ya lebih kurang hampir setahun barangkali mereka sudah sudah berbakti di sekolah gitu. Nah, ini harus dipikirkan gitu.
2: Oke. Baik kalau begitu. Pak Fariza, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Menjadi masukan-masukan yang langsung bisa ditanggapi begitu oleh pemerintah. Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Fariza Marta Tanya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kabar baik untuk para guru honorer, di mana melalui penerbitan SE Mendikdasman nomor 7 tahun 2026, di mana pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN di sekolah negeri untuk tahun anggaran 2026, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman membawa angin segar bagi ratusan ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan surat edaran Mendikdasman nomor 7, pemerintah secara resmi memberikan kepastian hukum terkait dengan penugasan dan penggajian guru non-ASN. Sementara itu memang dalam kondisi darurat kekurangan guru, ini dibutuhkan 498 ribu formasi. Kebutuhan akan guru di Indonesia masih sangat masif. Selain kekurangan 498 ribu formasi, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya sekitar 60-70 ribu guru ASN yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Saya ke Makassar, ada Pak Wibi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Wibi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
1: Begini Pak ya. Saya ini melihat di media sosial,
0: ya,
1: di salah satu provinsi, seorang guru mengajar berjalan kaki sejauh 6 km melewati lembah, ngareh, hutan, jalan setapak untuk mengajar. Honornya cuma 150 ribu per bulan.
0: Oke.
1: Dan dia sudah mengajar cukup lama lah. Ya, saya lihat di wajahnya itu, ya, di salah satu provinsi di Indonesia. Ini memang, ya saya tidak tahu ya, kenapa kok nasib guru. Padahal dari guru kita kan bisa membaca menulis. Guru banyak menciptakan menteri, kata Iwan Fals itu. Dan memang itu betul. Tapi kok nasib guru itu seperti diabaikan, ya, selalu terjadi. Ya, begitu diabaikan. Seperti pemerintah jadi, ya, ada yang mengatakan guru kok seperti beban negara itu. Di mana itu logikanya itu? Tapi pemerintah begini, Pak, kesulitan menghadapi gaji-gaji guru ini karena terlalu banyaknya korupsi di negeri kita. Makasih.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Wibi. Saya ke Bu Guru nih, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bung Rukmantara dan Bung Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya terkesan mendengar tadi Bung Pan mengatakan berita baik bagi guru. Kenapa berita baik, Mas?
0: Iya.
2: Tapi nyatanya kan bikin resah ya.
0: Kemarin ya, karena yang larangan itu. Tapi akhirnya keluar surat edaran untuk kepastian hukum ini, bahwa mereka tidak akan dipecat ataupun tidak dinonaktifkan gitu ya. Yang jelas mereka akan diangkat P3K atau P3K paruh waktu.
2: Nah, itu jadi persoalan sebenarnya ini terlalu banyak jalan panjang untuk ke arah gaji guru. Ya, jadi anggaran pendidikan besar tapi terlalu rumit berliku-liku. Dan jadi selama tata kelolanya ini tidak benar, ya, dan justru ini yang jadi ranah abu-abunya. Yang benarnya itu yang bagaimana itu, yang bebas dari pencolengan-pencolengan. Konon Bung Lukman, kalau boleh jujur, korupsi terbesar di negara ini terjadi itu ya di Kementerian Pendidikan.
0: Sektor pendidikan ya.
2: Iya, bukan kementeriannya aja, berarti yang berurusan dengan pendidikan tadi berliku-liku sehingga akhirnya honor untuk guru itu kecil.
0: Oke.
2: Begitu, dan itu dipersoalkan terus. Kalau pokoknya kalau tata kelolanya belum benar ya tidak akan, karena kita lihat kalau untuk perbaikan misalnya, ini suka berpikir pagar sekolah misalnya ya, masih bagus kokoh, sudah dibongkar lagi dapat biaya apa itu kan dari sektor pendidikan juga ya. Nah kenapa? Ya udah aja toh itu sudah masih bagus, masih layak uangnya untuk menggaji guru-guru itu begitu. Jadi ibu juga dulu pernah mengalami jadi honorer, tapi bagaimana ya, nggak besar, tapi ya jalani aja, tidak bimbang. Dan sekarang ibu sudah pensiun. Lalu ada guru-guru P3K itu, nah itu ada nada sumbang juga dari guru-guru ASN itu, guru-guru P3K itu, waduh katanya susah diaturnya karena apa, mereka merasa nggak tahu penghasilannya besar atau aturannya bagaimana, jadi kami itu tidak bisa mengatur seperti guru-guru yang dulu. Nah itu kan problem lagi. Jadi selama tata kelolanya masih rumit dan mengandung celah-celah kebocoran gitu, itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bu Lukman, boleh ibu bicara tentang ini?
0: Apa tuh?
2: Tentang Mas Menteri.
0: Ya, kita nanti beda konteksnya. Kita karena udah banyak yang ngantri, boleh ya Bu Intra ya, kita berbagi waktu ya.
2: Terima kasih
0: Bu Intra di Cirebon, selamat dini hari. Ada Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
3: Selamat malam dini hari, malam ini Lukman Tara, Bang Lukman ganteng presenternya, pengacaranya Irwan Jalan Wisnu Sabeli. Salam sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Temanya ini jatuh di hari Kamis 14 Mei 2026, kepastian hukum guru honor. Bagaimana komentar kita ini? Komentarnya sih tidak secara ya gimana ya Bang Lukman ya. Jadi kepastian di ujung tanduk ini Bang Lukman. Regulasi terbaru atau Mendikbudjasmen nomor 7 tahun 2006, pemerintah mengizinkan guru honor dapodik ya tetap mengajar, namun hanya hingga 31 Desember 2026, berapa bulan lagi ya. Tujuan pemerintah penataan ini bertujuan menghapus status honorer dan mengalihkan menekan ke ASN atau P3K untuk menjamin kesejahteraan dan kompetensi, bukan untuk memberhentikan sepihak begitu katanya. Dapat keresahan. Kebijakan ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan guru honorer terkait kelanjutan nasib mereka pada 1 Januari 2027, terutama bagi yang tidak lolos seleksi katanya begitu. Jadi komentar dan sistem opini ini ya positif, jaminan sementara dan fokus pada P3K. Pemerintah telah memberikan landasan hukum atau Mendikbudjasmen untuk mencegah pemecatan sepihak oleh Pemda pada tahun 2026. Ini memberikan napas bagi guru honorer untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K. Begitu ya Bang. Jadi ya itu ada kritis dari risiko kritis tenaga pendidik, ada kehadiran sosial dan beban administrasi. Jadi kesimpulan saya di opini ini Bang Lukmantara, kepastian hukum guru honorer belum sepenuhnya terwujud nomor 7 tahun 2026, hanyalah jembatan sementara. Akar masalahnya adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan dengan ketersediaan formasi P3K yang transparannya benar ya. Pemerintah pusat harus memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tidak memutuskan kontrak guru honorer secara sepihak, sekaligus mempercepat proses seleksi yang adil sebelumnya di tahun 2027. Ini saja komentar saya Bang Luan. Tetap semangat, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Tebet, Jakarta Selatan, saya langsung terbang ke Lampung. Ini ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat pagi, Bang Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Leman ya?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Lukman.
0: Amin.
4: Amin.
0: Silakan.
4: Ya, begini Bang Lukman, kepastian hukum guru honoraran. Jadi tujuannya itu ada sama dengan juga apa namanya guru ASN untuk mendidik kita semua untuk menjadi pandai gitu. Jadi kalau bisa dihukum, kepastian hukumnya kan disamakan lah, jangan dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa kesejahteraan yang juga disamakan dengan yang ASN gitu. Jadi cepat diangkat menjadi ASN gitu. Jadi tujuannya itu kan jasanya itu sama.
0: Iya.
4: Untuk kita semua gitu. Mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara Indonesia gitu. Itu Bang Lukman. Jadi kalau bisa jangan didiskriminasi gitu. Itu saja Bang
0: Lukman. Baik. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung. Saya menuju ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
5: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lukman, Pak.
5: Bung Lukman. Ya, Bung Lukman, kepastian hukum guru honorer. Kok kesannya guru itu kriminal ya? Seharusnya yang dihukum itu pemerintahnya, baik pusat dan daerah, ya kan?
0: Yeah.
5: Honorer bisa terjadi karena apa? Karena bung ratanya distribusi guru PNS, ya kan? Baik PNS di satuan SD negeri, SMP dan SMA, dan belum sama UMR-nya atau apanya namanya kesejahteraannya lah, rumah dinasnya. Padahal, ya. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Bung Lukman.
0: Yeah.
5: Guru Republik Indonesia. Ada Polri, Polisi Republik Indonesia. Ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sama-sama nasional dan republik, toh.
0: Yeah.
5: Punya hari pula lagi tuh, Hari Guru Nasional. Tapi nggak ubahnya rendahnya UMR-nya, gajinya seperti buruh. Ini guru honorer 300 ribu. Bung Lukman mau gak uji coba dulu anaknya atau tetangga sepupunya ke sekolah dengan guru yang mengajar 300 ribu? Masih yakin gak dengan kepedihan itu? Udah gak manusiawi toh? Berarti yang melanggar hukumnya siapa? Pemerintah kan? Yang bikin kasta-kastanya siapa? Lagi-lagi pemerintah. Yeah. Makanya usulan kita Bung Lukman, tarik aja yang namanya profesi guru itu ke pusat. Negara dibuat Pak Guru sama seperti BGN, Badan Gizi Nasional.
0: Okay.
5: BGN baru lahir semalam, Bung Lukman. Tetapi namanya Guru Republik Indonesia kenapa nggak dibawa? Apalagi Pak Prabowo bilang Kementerian Sosial ngapain ngurus pendidikan? Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah integritas. Itu semua karyawannya dibawa presiden loh, Bung Lukman. Jadi apa? Jadi yang dipendek itu punya siapa coba? Hah? Yang sekolah impres-impres negeri yang di daerah, yang SMP negeri itu, oh itu kan punyanya Pemda. Iya, kalau Pemdanya serius 20% kasih anggaran, kalau nggak serius bagaimana? Jadi nanti kan yang ya, yang merasakan anak emasnya itu ya sekolah rakyat versinya Pak Prabowo, kan yang menciptakan kecomplangan itu kan akhirnya lagi-lagi negara, yaitu presiden. Jadi ini kan yang pasti harus dihukum secara UNESCO, Presiden Pak Prabowo-nya.
0: Baik.
5: Iya dong, bukan guru honorer yang tadinya yang nggak ada di situ. Guru honorer sudah melakukan bagiannya. Nggak, coba Bang Lukman, ngapain lagi diangkat guru SNN yang baru? Hanya ikut tes kompetensi demi kan?
0: Halo, Pak Matauli. Pak Matauli. Ya, terputus. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ruang redaksi. Ada Irfan ya, yang akan menyampaikan. Irfan, silakan.
6: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Pak Arif. Bagaimana kondisi dan kenyataannya guru honorer tetap wajib diperhatikan dan diperlakukan secara layak? Mereka merupakan bagian penting dalam menggerakkan pembangunan karakter, akhlak, dan moral generasi bangsa di negeri ini. Selanjutnya ada Pak Rudi di Semarang. Menurut Pak Rudi, kepastian hukum untuk guru honorer itu sangat penting. Jangan sampai mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Padahal guru honorer juga punya peran besar dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Selanjutnya dari Bu Maya di Makassar. Saya berharap pemerintah benar-benar memberi perhatian kepada guru honorer, terutama soal kepastian kerja dan perlindungan hukum. Karena tanpa mereka, proses pendidikan di banyak daerah juga tidak akan berjalan maksimal. Cukup, Bung.
0: Baik, terima kasih ya, Irfan. Kita ke Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat dini hari.
7: Halo, selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Waduh, udah lama sekali nih, Pak Doni.
7: Ya Allah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
7: Sorry, ya, gak pernah gabungan dengan acara Anda sama Mas kawan-kawannya.
0: Ah,
7: ya. Yang penting terbengkus doa selalu sehat.
0: Amin. Untuk gimana Pak Doni, menurut Pak Doni?
7: Alhamdulillah kalau sudah disahkan itu tadi. Kan cuman kalau saya nggak terlalu mengetahui ya tentang begituan karena mungkin pendidikan saya, SDM saya nggak tinggi. Cuman ya saya turut senang aja kalau
0: menurut ada baik,
7: pengangkatan
0: ya.
7: untuk pengangkatan untuk guru honorer untuk selama ini. Meskipun ya nantinya tahun depan itu sudah diangkat menjadi paruh waktu dan P3K itu lebih oke lagi ya. Harus maksudnya harus melalui tes dulu ya Mas. Tapi itu pun sudah jauh lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Seperti
0: itu saja Pak
7: ya. Itu saja Mas. Saya gak bisa
0: berkomentar. Terima kasih ya Pak Doni, sehat selalu ya.
7: Salam buat Mas Rudi ya Mas ya.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Doni di Banyuwangi. Kita ada satu lagi, boleh? Ya masih ada waktu ya untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya. Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami ya di 081-399-399-888 dan terkait dengan kepastian hukum di mana memang untuk ada kelebihan ya memberi kepastian bagi guru honorer di mana guru non ASN yang sudah lama mengajar jadi punya dasar hukum untuk tetap bertugas sampai akhir 2026 sehingga tidak langsung kehilangan pekerjaannya gitu ya. Lalu juga ini mencegah PHK massal guru honorer. Banyak daerah sebelumnya khawatir harus menghentikan guru non ASN karena aturan penataan ASN. Karena surat edaran ini membantu mencegah pemberhentian mendadak gitu ya. Dan proses belajar di sekolah ini juga tetap berjalan tentunya. Pak Ojak di Gunung Sitoli, selamat dini hari Pak Ojak.
8: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan.
8: Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan ya.
0: Ya.
8: Masalah guru ini ya perlu dipastikan lah kalau yang di apa diputus kontraknya kontrak aja kalau kayak sabuk. Dan sebaiknya guru terpusat aja satu pusat, jangan ada di bawah gubernur dua, di bawah kepala daerah bupati kan. Karena selama ada turunnya guru suka-suka bupati nukarkan apa bisa pindah dari guru jadi pegawai biasa. Jadi kan dibilang kan kurang guru, sebenarnya bukan kurang guru dulu itu banyak guru tidak jadi pegawai biasa. Jadi kalau udah terpusat kan nggak bisa lagi pindah-pindah kan, kalau guru-guru lah jangan jadi pegawai administrasi kan.
0: Oke.
8: Nah, dan selainnya guru itu sistem apa? Sistem dulu kan itu kebutuhan itu ditentukan oleh sekolah-sekolah. Jadi dibuat sekolah dulu yang mau guru kian terus ditempatkan, nggak lagi melamar-lamar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ojak di Gunung Sitoli. Nanti kami akan lanjutkan ya untuk Kopi Pro 3 untuk sesi kedua dan tentunya untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada Nyawa Hidupku dari Ada Band.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar mutasi guru SDN 111 Pole Jiwa disebut bagian pengembangan karir dan peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan pemindahan salah seorang guru di SDN 111 Impres Pole Jiwa Keluaran Petuadai Kecamatan Turikale dilakukan sesuai prosedur dan bukan keputusan sepihak. Kepala Bidan Pengembangan Karir BKPSDM Maros Mama Asar mengatakan proses mutasi guru dilakukan melalui aplikasi administrasi mutasi bernama IMUT dan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya BKPSDM hanya menerima usulan dari Dinas Pendidikan sebelum diproses lebih lanjut.
2: Kita di sini kan kita ada yang namanya IMUT, Pak. Jadi IMUT itu aplikasi mutasi. Ketika kita menginput di situ dan sudah sesuai NSPK, maka dia sudah bersyarat untuk dilakukan mutasi. Mungkin polemik kemarin itu yang beredar itu karena kita di sini di BKPSDM cuma menerima usulan dari Dinas Pendidikan, makanya itu yang kita kasih masuk, Pak, di aplikasi IMUT.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros menyebut mutasi ASN merupakan bagian dari pengembangan karir pegawai. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Pendidikan Maros Helmi Hasarudin mengatakan, guru yang dimutasi dinilai memiliki kinerja baik sehingga diarahkan bertugas di sekolah unggulan. Ia menegaskan kebijakan tersebut murni bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di Kabupaten Maros.
3: Mengingat kinerja yang bersangkutan itu bagus, jadi selama ini ada evaluasi-evaluasi dari pimpinan dengan tujuan pengembangan karir yang bersangkutan supaya bisa lebih baik ke depan terkait kinerjanya apa semua. Jadi kita arahkan semacam mutasi atau pemindahan ke tempat lain, bukan maksud ada maksud tertentu atau yang lainnya, murni hanya mengarah ke pengembangan karir yang bersangkutan.
1: Dinas Pendidikan berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat dipahami secara utuh karena proses mutasi ASN dilakukan berdasarkan mekanisme administrasi dan evaluasi profesional, bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun keputusan sepihak. Dengan adanya penempatan guru berprestasi di sekolah unggulan, pemerintah berharap kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Maros semakin meningkat.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak lebih dari 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
5: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
4: Tim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan peredaran uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian.
6: Sebagaimana kita ketahui bersama, uang palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
7: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
4: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litilo.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi.

Makasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya Lukman Tara dan ditemani Bung Wisnu, Zahran dan juga Irfan. Menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 dini hari ini untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat terkait dengan kepastian hukum guru honorer. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Di mana SE ini ramai dibahas karena berkaitan dengan nasib guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Dan beberapa poin penting isi surat edaran tersebut, di mana guru non-ASN tetap boleh mengajar di sekolah negeri pada tahun 2026 dengan syarat terdata di Dapodik atau data pendidikan sampai 31 Desember 2024. Lalu masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Dan kedua, penugasan berlaku sampai 31 Desember 2026, namun Kemendikdasmen menegaskan bahwa ini bukan berarti guru honorer otomatis dilarang mengajar mulai 2027. SE ini disebut sebagai aturan transisi sambil menunggu penataan lebih lanjut. Dan tujuan surat edaran ini memberi kepastian hukum bagi pemerintah daerah, mencegah Pemda memberhentikan guru honorer secara mendadak, menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah negeri, dan guru non-ASN yang memenuhi syarat tetap bisa menerima hak atau gaji sesuai ketentuan daerah masing-masing.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kita masuki Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani malam libur ini. Ada Anggun Casasmi dengan Mimpi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Tokoh Dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Sudah ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK Profesor Ojat Darojat. Prof, ya. Bicara mengenai apa yang sudah disampaikan tadi oleh Kementerian Pendidikan ya, kemudian juga Kemendikdasmen terutama ya, soal nasib para guru honorer nih di Dapodik per 31 Desember 2024. Nah, dari Kemenko PMK, seberapa banyak intervensi yang bisa dilakukan untuk bisa menangani persoalan guru honorer di Indonesia secara garis besar?
5: Ya, baik. Terima kasih Benci atas pertanyaannya. Ini sekiranya sangat bagus. Terkait dengan pemberitaan viral saat ini yang tadi disampaikan oleh Baristi, dapat kami sampaikan hal-hal berikut. Pertama, memang tugas Kemenko PMK melakukan orkestrasi dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam pendidikan, itu di bawah Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan. Nah, terkait dengan itu ada tiga fungsi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah fungsi sinkronisasi, yang kedua fungsi koordinasi, dan yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Terkait dengan topik yang sedang dibahas pada saat ini, tentu kita juga melihat bahwa lahirnya surat edaran Bapak Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 itu tentu dilatar belakangi pertama adalah dari tujuan utama yang dicapai dengan lahirnya surat edaran tersebut adalah ingin memberikan kepastian penugasan untuk penggajian guru non-ASN, guru non-aparatur sipil negara yang sudah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024 ya. Nah, terus dasar hukumnya adalah amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menegaskan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah. Nah, akibat ini maka ada jumlah guru yang terdampak. Kalau kita lihat jumlah guru saat ini gitu kan, ada sekitar 548.211 guru non ASN yang mengajar, mereka sedang aktif di ruang-ruang kelas gitu ya. Dan dari jumlah tersebut kita bisa klasifikasi ada sekitar 117.940 orang yang telah lulus seleksi P3K dan diangkat menjadi ASN. Tapi yang rentan itu adalah banyak 237.196 orang, mereka belum terakomodasi dalam skema apapun. Ini adalah kelompok rentan yang belum terawasi dalam pemetaan ini, sehingga jumlah inilah yang akan nanti menjadi permasalahan yang sedang dibahas dalam forum ini. Nah, berangkat dari fakta yang ada di lapangan tersebut, maka pandangan saya terhadap surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin, pertama bahwa surat edaran tersebut ingin menyampaikan pesan. Pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang adanya kepastian hukum, di mana SE ini menjadi rujukan resmi bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan penggajian guru non-ASN sehingga tidak ada kekosongan dasar hukum. Ini dasar hukum menjadi sangat penting. Jadi lahirnya SE tadi itu adalah sebagai regulasi legalitas tentang kepastian hukum ini. Yang kedua adalah tentu yang sangat penting menjaga keberlangsungan pembelajaran dengan masih besarnya kebutuhan guru di Indonesia. Keberadaan guru non-ASN sangat krusial untuk memastikan proses belajar-mengajar tidak terganggu. Jadi jangan sampai nanti salah surat edaran tersebut disalah maknai, ya. Sehingga nanti kemungkinan misalnya setelah tanggal 31 Desember mereka tidak berhenti mengajarnya dan akan mengganggu proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung di ruang-ruang kelas.
4: Artinya ini perlu sosialisasi supaya tidak menjadi mispersepsi. Intinya seperti itu ya Prof ya?
5: Betul.
4: Nah, dengan sosialisasi yang dilakukan sekarang, dengan kita tahu bahwa di daerah ada persoalan-persoalan tersendiri yang sering kali terjadi, misalnya distribusinya tidak merata, kemudian pemerintah daerah sering merasa takut APBD-nya terbebani sehingga tidak mengajukan kuota P3K, ini sering sekali terjadi. Kemudian juga kekurangan guru profesional ini kan punya korelasi langsung terhadap rendahnya kemampuan literasi, kemudian numerasi siswa, kualitas SDM juga. Nah, kira-kira untuk bisa mengawal agar ini menjadi satu proses yang benar, menjadi satu proses yang baik dan tidak ada lagi nih kesalahan persepsi selanjutnya.
5: Ya. Tentu untuk ke arah sana, yang pertama sangat penting bagi kita semua dari pemerintah melakukan pemetaan. Kan kita tahu seperti disampaikan oleh Bapak Mendikdasmin bahwa secara angka kebutuhan guru itu sudah mencukupi. Tetapi yang menjadi masalah tadi yang pernah Mbak Risa sampaikan bahwa pemerataan guru yang menjadi masalah. Jadi harus ada mobilisasi di daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Nah, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kejadian gitu kan, para guru demo di sejumlah daerah. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata di sana terjadi surplus kelebihan guru, sementara banyak juga di daerah-daerah lain, terutama kawasan Indonesia bagian timur, mereka mengalami defisit kurang guru. Artinya apa? Di sini harus ada pemetaan, sehingga kita mendapatkan kepastian tentang kebutuhan guru di setiap daerah untuk memastikan nanti mobilisasi guru itu bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Selanjutnya, untuk kebutuhan menjaga kualitas pendidikan, betul seperti yang tadi Ibu sampaikan, setelah secara kuantitatif guru sebenarnya itu terpenuhi, maka kualitas mereka harus ditingkatkan dengan misalkan upskilling, upskilling oleh pemerintah dengan bukan bintik dan sebagainya.
4: Ini tugasnya dibebankan ke Kemendikdasmen atau ke Pemda?
5: Ya, itu Kementerian Teknis. Tentu okay. Nanti pemerintah daerah bersama Kementerian Teknis dalam ini Dikmen juga Kemendag punya tanggung jawab yang sama baik. Untuk memastikan bahwa secara kuantitatif dan kualitatif itu bisa memenuhi kebutuhan okay. guru nasional.
4: Jadi Kemenko PMK hanya mengawasi dan memonitoring begitu ya, bahwa ini terlaksana dengan baik dan lancar. Begitu ya, Prof ya?
5: Ya, ya betul. Baik. Tadi sampaikan SKP. Jadi fungsi kita SKP, sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian.
4: Baik. Prof Ojat, ya. Maaf sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah berbincang dengan Pro 3. Salam sehat, salam sukses, Prof.
5: Ya, sami-sami kasih.
4: Profesor Ojat Todorojat yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dari Kemenko PM.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dan melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, temanya kepastian hukum guru honorer. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, untuk WhatsApp ini cukup banyak yang masuk ke ruang redaksi. Ada saya bacakan untuk di dua sesi ya, untuk kita bagi ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk kami bacakan, ada siapa yang akan membacakan? Rekan Irfan. Oke, Irfan yang akan menyampaikan. Silakan Irfan.
1: Baik, Bung Lukman. Yang pertama dari Bu Intan di Depok.
0: Iya.
1: Heran sama masyarakat yang apa-apa nyalahin Presiden Prabowo, padahal beliau sedang membenahi sistem yang selama ini amburadul. Seharusnya kita sebagai rakyat mendukung dan lebih objektif dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya dari Pak Andi di Surabaya. Guru honorer selama ini banyak membantu dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Jadi sudah seharusnya ada kepastian hukum dan aturan yang jelas agar mereka merasa aman dan dihargai. Selanjutnya dari Bu Lilis di Medan. Menurut saya, kepastian hukum bukan soalnya soal status kerja, tetapi juga hak dan kesejahteraan guru honorer. Karena kalau gurunya tenang dan diperhatikan, proses belajar mengajar juga pasti akan lebih baik. Cukup, Bung Lukman.
0: Iya, nanti sisanya di kesempatan berikutnya ya, Bung Irfan. Dan kita ke pendengar yang sudah tersambung ke ruang redaksi melalui line telepon. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
2: Halo.
0: Halo Pak Dasrun.
2: Halo Mas Lukman sayangku yang suaranya enak sekali.
0: Sehat ya Pak Dasrun ya.
2: Sampai-sampai nyulit rokok saja suaranya nyampe ke sini.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Saya bisa mengatakan Mas Lukman apa sering rokok kok. Nih saran saya begini Mas Lukman.
0: Apa tuh?
2: Ya lebih baik ya guru honorer ya jelas-jelas dipertahankan. Kasihan, apalagi seandainya orang-orang guru honorer itu ya kalau punya sampingan apa melihara kambing, apa ya kalau yang sudah punya istri-istrinya jualan, sih dikatakan masih mendingan. Apa mungkin yang masih bujangan kan ya apa namanya cuman mengandalkan hasil sebulan 500.000. Coba dibayangkan zaman sekarang uang 500.000 itu mendapatkan apa Mas Lukman. Masa kerja honorer saja kok mau disingkirkan, ya kasihan lah ya. Memang di Indonesia itu sekarang banyak orang pandai, tapi termasuk banyak orang kalangkabut juga. Ya pada ya oke lah, silakan dipertahankan. Nanti Pak Sero mudah-mudahan masuk ya Mas Lukman.
0: Oh Pak Sero di Bandung, oke.
2: Ya, nanti bisa masuk. Saya merindukan suaranya kok, walaupun orangnya mungkin sudah lanjut usia, tapi suaranya masih
0: mantap
2: enak
0: ya
2: didengar. Seperti Bu Indra juga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu di Riau, selamat dini hari Pak Pandu.
3: Selamat dini hari Mas.
0: Ya, sehat ya Pak Pandu ya.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan.
3: Tentang guru honor ya.
0: Iya.
3: Tentang nasib mereka bagaimana. Itu saya pikir kalau dihubungkan dengan ASN ya atau PNS. Untuk jadi guru PNS atau ASN ini ya memang harus melalui prosedur apa?
0: Iya.
3: Harus jadi tidak otomatis guru honor mutlak jadi apa?
0: Diangkat ya.
3: ASN gitu karena guru ini benar-benar harus pilihan kan terpilih. Kadang ada saja guru honor ini karena nganggur karena nggak ada kerjaan lain kan, gitu kan. Nah, jadi kalau kata Bu Hamka itu yang untuk guru itu masih gaji itu. gaji guru kan. Tapi kalau yang honor itu hanya untuk penulis atau pengarang.
0: Iya
3: kan? Nah, jadi tetap dia apa? Tetap dia harus menjalani syarat-syarat yang untuk menjadi ASN. Nah, jadi kita benar-benar dapat guru-guru pilihan, guru yang melalui prosedur yang benar gitu. Jangan kita membuat keputusan karena belas kasihan kan.
0: Iya,
3: itu mas.
0: Menarik ini ya. Jadi karena memang perlu proses ya, tidak serta merta, karena memang juga dalam pendidikan juga dibutuhkan guru yang memang kompeten gitu ya.
3: Yang benar-benar cerdas, pintar dan berkarakter ya begitu. Nah, kebetulan kalau saya itu memang udah pensiun mas.
0: Guru mas, sebelumnya.
3: Maaf aja. Ya, tapi di Kompas saya ditulis itu mas. Nah, tapi ini seseorang murid ya, mantan murid, sekarang di Amerika dia.
0: Luar biasa. Nah,
3: jadi dia tulis.
0: Anak didik Pak Pandu dulu.
3: Iya, iya.
0: Wah.
3: Ada yang profesor di Amerika itu di Northwest Indiana.
0: Bangga ya Pak ya ketika berhasil gitu ya.
3: Ya walaupun hidup pas-pasan ya.
0: Iya.
3: Bangga gitu.
0: Iya.
3: Kegagalan guru Indonesia mas tahu nggak?
0: Apa tuh?
3: Kegagalan guru Indonesia itu gagal mendidik gurunya, bagaimana memikirkan nasib gurunya.
0: Gitu.
3: Nggak apa-apa, tapi ini bangga jadi.
0: Baik. Terima kasih Pak Pandu ya. Sehat selalu ya Pak Pandu ya.
3: Ya, amin.
0: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Pak Pandu di Riau memang punya kebanggaan tersendiri ya ketika anak didik sukses gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk guru-guru di Indonesia. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Sehat Pak Caswa ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Brebes aman Pak, cuaca aman ya Brebes?
4: Alhamdulillah aman. Kemarin doang ada curamor.
0: Waduh.
4: Karena ininya sih Bung, apa ya, pos kamblingnya gak aktif.
0: Iya. Tadi itu harusnya di ini ronda tadi ya disampaikan.
4: Iya.
0: Silakan Pak Caswa, gimana kalau terkait dengan guru honorer nih?
4: Berarti ini mau jadi diberhentikan?
0: Enggak. Jadi transisi. Jadi kan kemarin kan ramai gitu ya di katanya udah nggak bisa ngajar lagi, dan ini nanti dikasih kesempatan untuk bisa mengajar sampai 31 atau akhir 2026 gitu ya. Dan nanti ada transisi, mereka mengikuti untuk seleksi P3K. Atau kalau ini P3 kabar waktu gitu ya.
4: Tapi tetap bayaran honorernya segitu saja nantinya, sama saja.
0: Ya kalau sudah jadi ASN beda dong Pak. Udah ada tunjangan dan segala macamnya. Mengikuti PNS.
4: Kalau menurut saya sih ya, sarannya simpel aja sih.
0: Apa tuh?
4: Sarannya gini ya. Guru honorer pembayarannya itu seberapa? Kalau sampai diberhentikan, apakah nggak bisa diperhatikan? Karena kadang-kadang orang yang jadi guru honorer itu kan pengabdiannya jauh dari rumah ke tempat, memikirkan yang berkeluarga, sedangkan bayarannya intinya segitu, itu yang harus diperhatikan tuh bayaran dengan intinya jangan sampai sama ya rekan-rekan kita yang tadi pada masuknya jangan sampai diberhentikan karena kasihan perjuangan mereka. Jadi intinya seperti itu. Sekarang uang seumpamanya bayaran honornya 300 ribu aja sama saja jawabannya, uang berapa sih? Orang zaman sekarang tuh zaman edan, uang 100 ribu aja perasa uang 10 ribu nggak berharga banget. Masa nggak mau dipertimbang? Hari yang lain serba mahal, intinya harus mempertimbangkan dong pembayaran honorer itu. Jadi seperti itu kepada pemerintah. Yang intinya tuh saya simpelnya seperti itu Bung. Tolonglah jangan sampai apa yang namanya diberhentikan, harus diperhatikan untuk pembayarannya juga. Jadi karena biar kedepannya itu pendidikan kita itu yang tambah luas, tambah maju, jadi seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi yang harus jangan sampai diberhentikan. Saya itu tolongnya seperti itu. Ngurusnya korupsi aja aku mati.
0: Nah, ini kan adanya surat edaran ini itu tadi untuk memastikan tidak ada PHK guru honorer gitu.
4: Iya. Jadi intinya seperti itu harus. Yeah. Jadi perhatikanlah kepada pemerintah kita.
0: Iya.
4: Jadi jangan sampai melihat harus dipinggirkan. Urus ajanya korupsi, hukum mati. Banyak yang korupsi.
0: Iya.
4: Seperti itu aja. Makasih Bung Lukman.
0: Baik. Waalaikumsalam ya. Dan saya menuju ke Cilacap, Bu Wiwi, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari Om Lukman.
0: Udah lumayan lama nih ya gak ngobrol sama Bu Wiwi nih.
5: Iya, tapi aku dengar Om Lukman masuk pagi, aku ya tahu. Masuk gitu. Siang tahu. Masuk jam 10 tahu.
0: Oh gitu.
5: Cuma aku lalu Om Lukman masuknya sore jam 5, aku gak tahu, aku tidur.
0: Oh gitu, istirahat ya.
5: Iya.
0: Gimana Bu Wiwi, silakan. Iya.
5: Kenapa sih dibikin ribet ya? Kalau aku menyikapinya, ya Om Lukman ya, guru itu semuanya berjasa untuk anak-anak kita.
0: Ya.
5: Presiden pun tanpa guru nggak bisa membaca. Nah, maksudku semua guru nggak usah dibikin ribet. Cuma kan itu ada yang lama, ada yang baru. Betul kan?
0: Yeah.
5: Nah, yang lama toh nanti akhirnya pensiun. Nah, yang baru menjelang menggantikan yang lama. Cuma yang aku inginkan pemerintah sadar tentang hal itu, yang dibedakan itu upahnya.
0: Okay.
5: Nah, gajinya diperbedakan. Kan yang sekian tahun berapa, yang baru berapa, kan bisa. Nggak usah ribet, nanti kita kekurangan guru malah bingung.
0: Yeah.
5: Nah, saya rasa itu saja Om Lukman.
0: Yeah.
5: Terima kasih, semoga pemerintah mendengar kata saya.
0: Yeah.
5: Terima kasih, selamat malam.
0: Saya, tadi menarik ya kalau saya kutip dengan komentarnya Pak Pandu di Riau dalam menghadirkan guru, apalagi untuk mendidik siswa-siswi kita gitu ya. Memang diharuskan menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang

menghadirkan guru yang berkompeten gitu ya. Kalau kita lihat tidak sedikit guru gitu ya yang memang bermasalah terkait dengan karakteristik dan juga perbuatan.

Assalamualaikum Santara Tony Menempuh Merada. Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 2 menempati pemancar di 105,9 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Suarti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prodigy FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat semangat untuk pagi ini teman Prodigy ya, bersama Evi menemani kamu di Spada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. So ya, pukul 6 ada informasi nasional, kemudian pukul 7 informasi internasional, pukul 7.30 info cuaca, nah kemudian pukul 8 informasi kesehatan, pukul 9 beranda acacita. Nah, untuk kamu jangan kemana-mana, untuk teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang bertubuh kecil dan sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan dulu hanya pengembala kambing. Tapi jangan salah, iman dan keberaniannya luar biasa. Di masa awal Islam, kaum muslimin masih sedikit dan sering ditekan. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Siapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan kaum Quraisy?" Semua terdiam. Membaca Al-Quran di depan orang-orang yang memusuhi Islam sangat berbahaya. Tiba-tiba, Abdullah bin Mus'ud berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud, kita belajar keberanian tidak ditentukan oleh fisik, popularitas atau status. Remaja yang dekat dengan Al-Quran dan berani menjaga kebenaran, dialah yang kuat di mata Allah.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

dari Imam Syafi'i. Pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Rasulullah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan kesabaran. Sejak kecil, Fatimah sudah mengenal luka. Ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan disakiti karena membawa kebenaran. Namun Fatimah tidak membalas dengan amarah. Ia justru berdiri di samping Rasulullah dengan penuh kelembutan dan doa. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup Fatimah jauh dari kata mewah. Tangannya kasar karena menggiling gandum sendiri. Rumahnya sederhana, hartanya hampir tidak ada. Tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Suatu hari, Fatimah meminta pembantu karena lelah bekerja. Namun Rasulullah mengajarinya zikir, tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Bukan kemudahan dunia yang diberikan, melainkan kekuatan hati. Fatimah tidak mengeluh, tidak iri pada dunia, dan tidak silau oleh harta. Baginya, yang paling penting bukan kenyamanan hidup, tapi ridho Allah dan cinta Rasulnya. Fatimah Az-Zahra mengajarkan kita bahwa kemuliaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada kesabaran, kesederhanaan, dan iman yang kuat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu, selamat pagi teman Produa. Pagi ini cuaca terpantau cerah berawan ya. Semoga hari ini jadi momen yang cukup menyenangkan ya buat kita semua teman Produa. Cuaca mendukung segala perjalanan hari ini, kegiatan hari ini, acara hari ini. Dan untuk hari ini teman Pro 2 ya, kalau di kalender tanggal merah ya, nah kenaikan Yesus Kristus ya. Oke, buat teman Pro 2 bakal ada informasi-informasi nasional ya untuk menemani teman Pro 2 pagi ini. Tapi sebelumnya Epi hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia dan ibunya, Siti Hajar, ditinggalkan di padang pasir yang tandus atas perintah Allah. Tanpa air dan makanan, Siti Hajar tetap berikhtiar dan bertawakal. Dari situlah Allah memunculkan air zam-zam, bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Ujian terbesar Nabi Ismail alaihissalam datang saat ia sudah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Perintah itu sangat berat, tetapi Nabi Ismail alaihissalam tidak memberontak. Dengan hati yang tenang, ia berkata kepada ayahnya agar melaksanakan perintah Allah dengan sabar dan ikhlas. Ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bukti bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi dibuktikan dengan sikap. Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sebagai tanda kasih sayang dan balasan atas keikhlasan mereka.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

Okay, kamu masih berada di 105,9 MHz ya. Dan selamat pagi untuk teman Pro 2. Kembali lagi untuk menemani teman Pro 2 pagi ini bersama Evi ya di Spada. Nah, Evi punya informasi teman Pro 2 ya, informasi nasional yang inspiratif dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi pemerintah terus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, aman dan berkualitas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan ada 4 langkah utama yang dilakukan pemerintah dalam penguatan program ini. Yang pertama adalah memperketat verifikasi penerima manfaat melalui pendataan dari berbagai instansi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Langkah kedua yaitu memastikan kualitas serta standar gizi makanan yang diberikan. Ya, menu MBG wajib memenuhi kebutuhan gizi harian dan tetap memperhatikan kualitas makanan sebelum dibagikan. Kemudian langkah ketiga ya dilakukan lewat pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Bahkan ribuan SPPG yang belum memenuhi standar pelayanan sementara dihentikan operasionalnya untuk evaluasi. Dan itulah informasi juga ya teman Pro 2. Secara selengkapnya bisa kamu pantengin melalui portal rri.go.id.

0: 엉적을 합니다.
1: 아바.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

future. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Oke, buat teman Pradua, hai hai. Masih bersama aku untuk pagi ini ya, di Spada, masih seputar informasi nasional. Ada kabar positif nih buat pelaku usaha dan generasi kreatif Indonesia. Pemerintah kembali menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1000 pelaku UMKM ekonomi kreatif di Bali. Nah, jadi program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan usaha sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak wira usaha kreatif di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di Bali diharapkan terus bisa berkembang dan menjadi contoh daerah lain di Indonesia. Sementara itu ya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut sektor ekonomi kreatif punya peran penting dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, jadi teman Pro 2, penerima KUR kali ini berasal dari berbagai subsektor kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, seni rupa hingga seni pertunjukan. Bahkan ya, ada kegiatan tersebut diluncurkan aplikasi Sapa UMKM sebagai layanan terpadu untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya, agar lebih mudah berkembang di era digital. Dan ini jadi bukti bahwa kreativitas anak bangsa ya punya peluang besar untuk terus tumbuh dan bersaing. Jadi buat teman Pro 2 yang punya mimpi membangun usaha sendiri, jangan takut mulai dari kecil, karena ide sederhana yang ditekuni ya dengan konsisten, nah bisa menjadi peluang besar di masa depan. Terus semua berkarya dan terus berkembang teman Pro 2, dan terus dukung produk lokal Indonesia ya. Oke, informasi FI akses melalui portal rri.go.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.